0: Anan dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala, operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
1: Kendati demikian, Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan dan antara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
3: Kami dalam keputusan dan antara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
3: Di undang-undangnya boleh tuh di diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Yang beri masukan dan melihat proses yang terjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kok penting banget dari tanda kayak makan gitu. Dalam mengambil keputusan yang jangan keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
4: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Danantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Danantara masuk dalam KSSK. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
5: Saat ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala kontak monetar aja, jadi lebih jauh lebih sistemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan
4: sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi melalui koperasi tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
7: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali lagi koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai off-taker. Ya, off-taker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
6: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
8: Itu kan lewat dua, kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS, ya kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar.
6: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara Indonesia.
2: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan kepala seksi Intelijen Cukai, Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo, menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blu-ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnun Suwanda.
9: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai, Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
11: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119.755 dolar Singapura, 4.700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
10: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
12: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan Iya, tim advokat ya.
13: Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
10: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Sebatas kemarin yang diterangkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah...
16: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi Desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
15: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis totok, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan Timasin.
16: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
17: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMI. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP, dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP-KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
16: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
18: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah. Ya, kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan pulau. Ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasi yang sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai off-taker.
16: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
19: Menurut saya, kalau Koperasi Desa ikut
12: berperan menyalurkan bantuan itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
14: Menurut saya uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
19: Menurut saya kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih bisa lebih mudah dan tertata, tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
20: Harapan saya dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
2: Editorial dari pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih pasca disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut, uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan Bank Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara Koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah Bank Himbara akan membuka agen di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sehingga penerima manfaat dan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diatur. Strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah tersebut. Penerima juga dapat langsung menggunakan bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi. Itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang tidak boleh terjadi adanya potongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos di skema tersebut untuk pendapatan PKH dan bantuan sembako atau bantuan pangan non-tunai BPNT. Nanti PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan maupun kelompok rentan seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme, melainkan memberikan pilihan si pencairan bantuan yang lebih dekat.

2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 12-21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3.

0: 101. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya, pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Halo Bima. Dan tentunya menemani Anda sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk itu mendengar, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Kami masih akan terus menghadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini dari wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, sampai Pulau Sumbawa.

0: situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana. Oh, oke. Kakak di bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau terang mau tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
0: Payam tumbuh rambutan.
1: Oke. Asia.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, pendengar, saya Wani Rukwani menghadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Informasi ini, pendengar, datang dari wilayah Bima. Berawal dari usaha rumahan yang dirintis seorang diri, Rahma, pelaku UMKM asal Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, kini berhasil membangun kelompok usaha bernama Kasih Ibu yang menaungi 36 pelaku UMKM. Melalui kelompok tersebut, pendengar, ia tidak hanya mengajak pelaku usaha berkembang bersama, tetapi juga membantu anggotanya memperoleh legalitas usaha, mulai dari nomor induk berusaha atau NIB hingga sertifikasi halal sebagai bekal untuk memperluas pasar. Saat menjadi narasumber di RRI Bima, Rahma menceritakan banyak pelaku UMKM di sekitarnya memiliki produk berkualitas, namun belum memiliki legalitas usaha. Kondisi tersebut membuat produk mereka sulit menembus pasar yang lebih luas maupun mengikuti berbagai program pemberdayaan pemerintahan. Menurut Rahma, pendengar, manfaat legalitas usaha sangat dirasakan para pelaku UMKM. Produk yang sebelumnya hanya dipasarkan di lingkungan sekitar kini lebih mudah diterima.

diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Waktu sudah menunjukkan pukul 8.52 menit waktu Indonesia Tengah. Wani mengakhiri kebersamaan kita pendengar di program Halo Bima. Tapi tenang saja pendengar, di Lintas Bima Pagi masih ada satu program untuk Anda dimanapun Anda berada. Ada program Kahaba Anyi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id, serta informasi cuaca untuk Anda di manapun Anda berada. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap mohon dimaafkan. Program A1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

tokoh terkenal bekali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: 91,4 MHz Program A1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, mendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Lintas Bima Pagi dengan program acara Kahaba Angi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Dan juga pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca dari Forecaster Ondati BMKG Bima. Untuk itu, buat Anda dimanapun Anda berada pendengar, jangan lupa dan jangan lewatkan, dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini pendengar, Anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda. Anda juga bisa menghubungi kami di line JSM di nomor 0822-3494-5100 untuk Anda saling mengabarkan. Dan di pagi hari ini pendengar, kita sudah bergabung bersama podcaster on Deti BMKG Bima. Jadi untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Rekan Tri.
1: Halo, selamat pagi Rekan Wani.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah Rekan, kabar baik. Bagaimana dengan kabar Rekan sendiri?
0: Alhamdulillah juga baik. Gimana, sudah siap dengan laporan cuacanya?
1: Siap, sudah Rekan.
0: Oke, baik. Program A1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Karena Rekan Tri sudah siap di seberang sana dengan laporan cuaca untuk hari ini, edisi Rabu 29 Juli 2026. Mari kita dengarkan informasi cuaca dari Forecaster Anda di BMKG Bima, ada Rekan Tri. Silakan.
1: Baik. Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku mulai tanggal 29 Juli 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah. Pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan. Lalu pada malam hingga dini hari, umumnya cuaca diperkirakan kembali cerah hingga berawan. Lalu untuk parameter angin permukaan, dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 30 km per jam dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Kemudian pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 18.04 waktu Indonesia bagian tengah. Dan untuk esok harinya, matahari akan terbit pada pukul 6.20 Indonesia bagian tengah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu informasi perakiraan tinggi gelombang laut di perairan utara Bima, Pelabuhan Bima, dan Pelabuhan Sape. Tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Bima berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Maka dari itu bagi Anda yang berprofesi sebagai nelayan maupun pengguna transportasi laut, kami imbau agar dapat berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di sekitar wilayah perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Para pendengar RRI yang kami hormati, karena sudah dalam periode puncak musim kemarau, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan air dengan bijak guna mengantisipasi kekeringan yang umumnya terjadi dalam periode musim kemarau. Masyarakat juga kami imbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan atau semak, terutama di daerah rawan kekeringan, karena api berpotensi menyebar dengan cepat dan dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, perlu Anda ketahui juga, walaupun dalam musim kemarau, masih terdapat potensi terjadinya hujan secara lokal dan dampak bencana yang mungkin ditimbulkan. Maka dari itu masyarakat, kami imbau agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Agar Anda selalu mendapatkan informasi terkini dan akurat, Sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu, dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram kami di @bmkg_bima, atau Anda juga dapat mendownload aplikasi info BMKG di Play Store maupun App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali kepada rekan Wani di studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Tri. Selamat kembali bertugas.
1: Sama-sama rekan.
0: Program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Itulah informasi cuaca dari Fatcaster on Deti BMKG Bima. Pendengar, di mana kita sedang berada di musim kemarau, untuk itu bijaklah menggunakan air dan juga jangan lupa untuk selalu mendengarkan informasi cuaca setiap harinya. Anda bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital di Pro 1 RRI Bima di program Lintas Bima Pagi, atau Anda bisa langsung mengakses sosial media BMKG Bima serta mendownload aplikasi info BMKG Bima Dompo. Dan untuk itu pendengar, saya Wani Rukwani masih akan terus menemani Anda di program Kahabangi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Untuk informasi selanjutnya, pendengar, datang dari wilayah Kabupaten Dompu. Program revitalisasi sekolah dari Kementerian Pendidikan mulai bergulir di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Sebanyak 5 sekolah dasar atau SD menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS sebagai tahap awal pelaksanaan revitalisasi sekolah pada tahun 2026. Revitalisasi sekolah merupakan program pemerintah yang bertujuan memperbaiki pembangunan kembali, membangun kembali dan melengkapi fasilitas pendidikan agar sekolah menjadi tempat belajar yang layak, aman dan juga nyaman. Program ini, pendengar, difokuskan pada rehabilitasi ruang kelas rusak, pembangunan toilet yang bersih serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Dikpora Kabupaten Dompu, Rifait, mengatakan Kabupaten Dompu mendapat alokasi revitalisasi untuk 10 sekolah pada tahun 2026. Namun pada tahap awal, Kementerian Pendidikan baru merealisasikan 5 sekolah yang telah menandatangani PKS. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Dan untuk informasi selanjutnya, pendengar, masih datang dari wilayah Kabupaten Dompu. Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat kembali membuktikan diri sebagai salah satu daerah penghasil atlet olahraga full body contact di NTB pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 NTB 2026. 3 cabang olahraga turun menjadi penyumbang terbesar medali emas bagi kontingen Dompu, yakni tarung derajat, Muay Thai dan juga tinju. Cabang olahraga tarung derajat tampil sebagai penyumbang emas terbanyak dengan raihan 5 medali emas, disusul Muay Thai dengan 4 medali emas serta tinju yang menyumbang 3 medali emas. Prestasi tarung derajat semakin sempurna setelah kontingen Dompu menutup pertandingan dengan koleksi 5 medali emas, 1 medali perak dan 4 medali perunggu, sekaligus mengantarkan Kabupaten Dompu meraih juara umum pada cabang olahraga tersebut. Nah, mendengar, Ketua Pengurus Cabang atau Pengcap Tarung Derajat Kabupaten Dompu, Abdul Khair, mengatakan capaian tersebut menjadi bukti bahwa Dompu memiliki tradisi kuat dalam melahirkan atlet-atlet olahraga bela diri, khususnya cabang olahraga full body contact. Dan untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda, pendengar, di program Kahaba Angi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Untuk informasi selanjutnya, pendengar, datang dari wilayah Kabupaten Sumbawa. Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Kesehatan menargetkan penurunan angka stunting sebesar 4% pada 2026. Target tersebut, pendengar, menjadi bagian dari upaya mempercepat peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak melalui penguatan program gizi, pelayanan kesehatan, serta perbaikan sarana pendukung. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Haji Sarip Hidayat, mengatakan hingga Juli 2026 pelaksanaan berbagai program kesehatan terus menunjukkan perkembangan yang positif. Selain fokus pada penanganan stunting, Dinas Kesehatan juga mengoptimalkan program pengendalian penyakit, penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Ia juga menjelaskan, pendengar, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, realisasi anggaran Dinas Kesehatan hingga Juli 2026 telah mencapai 57,59%. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung program fisik maupun non-fisik. Nah, berdengar pada sektor fisik, Dinas Kesehatan tengah merehabilitasi 3 puskesmas pembantu atau pustu, yakni pustu Desa Labuan Sanggoro, Kecamatan Pelampang, berupa pembangunan pagar dan dengan progres sekitar 50%. Selanjutnya, rehabilitasi atap pustu Desa Telaga, Kecamatan Lenangguar, telah rampung 100%. Sedangkan perbaikan atap pustu Lito di Kecamatan Moyo Hulu telah mencapai sekitar 50%. Seluruh pekerjaan tersebut ditargetkan selesai pada Agustus 2026. Masing-masing proyek rehabilitasi memperoleh dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD 2026 sebesar sekitar Rp69 juta. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Dan informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di program Kahaba Angi. Tapi tenang saja, pendengar, masih ada program selanjutnya. Ada program informasi dan musik, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda, program A1 Radio Republik Indonesia. Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari itu.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, masih bersama saya pendengar Wani Rukwani menemani Anda di program Informasi dan Musik, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan. Tentunya kami menemani Anda pendengar mulai dari pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah sampai ke pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu, tetaplah dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital.

0: baru datang?
1: Iya, gak ikut upacara tadi.
0: Tadi upacara di depan gerbang.
1: Ih, dasar.
0: Eh, fotoin dong.
1: Buat apa?
0: Buat upload di IG.
2: Wow.
0: Dah, thank you ya.
1: Sekarang buat status dulu ah.
0: Upload.
1: Eh, like dong status aku biar viral.
0: Wih.
1: Statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hashtag pejuang muda.
0: Wow. Eh, statusnya aja tuh. Jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia.
3: Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan prestasimu.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, masih bersama saya pendengar Wani menemani Anda di program informasi dan musik. Tentunya kami menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan. Dan kami hadirkan pendengar informasi ini, kami langsir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Informasinya datang dari wilayah Kabupaten Dompu. Ini yang berkaitan dengan penerima PKH terancam dicoret jika gadaikan ATM dan juga main judi online, pendengar. Nah, penerima manfaat program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, pendengar, terancam dicoret dari daftar kepesertaan apabila terbukti menyalahgunakan bantuan sosial termasuk mengadaikan kartu ATM PKH maupun menggunakan dana bantuan untuk aktivitas yang melanggar hukum seperti judi online. Ya, benar sekali pendengar bahwa PKH yang diberikan itu untuk kebutuhan sehari-hari, bukan dilakukan untuk hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh kita semua. Koordinator PKH Kabupaten Dompu Irmansyah mengatakan, pendengar, pihaknya menerima sejumlah laporan terkait praktik pengadaian kartu ATM PKH oleh sebagian penerima manfaat kepada warga lain yang tidak berhak. Nah, pendengar, menurut Irwansa, modus yang dilakukan adalah penerima manfaat meminjam uang kepada pihak lain dengan menjadikan kartu ATM PKH sebagai jaminan. Saat dana bantuan dicairkan, bukan lagi pemilik rekening yang mengambil bantuan tersebut, melainkan orang yang memegang kartu ATM sebagai pemberi pinjaman. Apabila hasil penelusuran membuktikan adanya pelanggaran tersebut, pendengar, data penerima manfaat akan diusulkan untuk dicoret dari sistem kepesertaan PKH sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, pendengar, selain praktik pengadaian kartu ATM, Irwansa juga mengingatkan bahwa penerima PKH tidak diperbolehkan menggunakan dana bantuan untuk kegiatan yang bertentangan dengan hukum, termasuk berjudi secara daring atau judi online. Ia juga menegaskan, pendengar, bantuan sosial yang bersumber dari anggaran negara harus dimanfaatkan sesuai tujuan program, bukan untuk aktivitas konsumtif, berlebihan, ataupun kegiatan yang melanggar hukum. Ya, benar sekali pendengar bahwa hal-hal yang seperti ini harus diusut sampai tuntas apabila terbukti melakukan pelanggaran, karena bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu untuk mencukupi kebutuhan Anda pendengar yang sangat membutuhkan. Nah, pendengar, pasca mencuatnya berbagai isu tersebut, Koordinator PKH Kabupaten Dompu telah menginstruksikan seluruh koordinator, kecamatan, dan pendamping PKH agar terus mengedukasi keluarga penerima manfaat mengenai aturan penggunaan bantuan. Dan untuk informasi selengkapnya juga, pendengar, kami masih akan terus menyampaikan kepada Anda informasi ini. Dan untuk Anda yang mau langsung membaca juga bisa langsung mengunjungi laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda di program informasi dan musik.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Baik pendengar di Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada, kami masih menemani Anda di program Informasi dan Musik. Nah pendengar, untuk melanjutkan informasi tadi, penerima PKH terancam dicoret jika gadaikan ATM dan juga main judi online. Nah, selain dua persoalan itu pendengar, pihaknya juga masih menemukan penerima manfaat yang menggunakan dana PKH tidak sesuai dengan tujuan program. Bantuan yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan keluarga justru digunakan untuk kebutuhan konsumtif yang tidak menjadi prioritas. Program Keluarga Harapan atau PKH merupakan bantuan sosial bersyarat yang diberikan pemerintah kepada keluarga miskin dan rentan sebagai upaya mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan mendengar, bantuan tersebut diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar seperti pemeriksaan kesehatan ibu hamil, imunisasi, dan pemenuhan gizi balita, biaya pendidikan anak mulai jenjang SD hingga SMA, serta perlindungan bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas berat. Melalui pengawasan yang diperketat pendengar, Kementerian Sosial bersama pendamping PKH

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Katakan cinta bila kau memang cinta ya pendengar, asik. Dan lagu ini menutup perjumpaan kita di program informasi dan musik. Saya Wani Rukwani mengakhiri kebersamaan kita pendengar. Tapi tenang saja, masih ada program selanjutnya. Ada program KRIHAD. Dan untuk itu saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap mohon dimaafkan. Program Satu Radio Republik Indonesia, Bima terus mengudara untuk Indonesia. Karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat MRI pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar TKDI para kakawani menghutak rambas senai-nai maklum asli do karumbu. Ahai deh. Memang ada TKDI ku ati kadirawan buju dangdut macaru-caru tempu jam 11 sampai jam 12. Pokoknya ini lewatkan madroho mah. Kadihi ade dari program kadihi ade ika aka program Pro 1 RRI Bima kan aplikasi RRI digital atau enggak itu ada orang ulah telepon madroho kan nomor 0822 3494 5100 madang enak ya pendengar.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Mara tak kadih ku ade dan esir hau rawa pendengar harus suara rawi tak aku kiran dirawi di kakawani mo dampa. Cuman kepatu, waktu seluat kepatu re cerita lucu pilih lalo salah satu nak bela lo peran di mo da kai tadoho dan juga bela peran di sena kai menatan di kadih ku ade dan dari program kadih ade ake pokoknya. Aina cuan eva angi cua jak kawara angi si ben cau kura lau kai na baba sufi do dompu baba iwan cocok kentok doho kini. Tirkone waram kawara kombini. Oke, rawa ruita doho dari lapele cua kawara.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

tere tere tere cain re iora e mata pama tere palawat tere hingga wekun cair ruita doho karena ke waktu jam 11:50 waktu Indonesia Tengah jam 12 PM dai harus bergabung lo pro 3 RRI Jakarta ro menyimak acara dinamika olahraga. Terima kasih ruita doho tebe pun warna pina kaita warga de madroho kani aplikasi RRI digital dan juga menghubungi madroho kani nomor 0822-3494-5100. Tak ada wali pada nice nice ya pendengar, terima kasih dan mata mau pamit undur diri waktu ruang dengar Riteruho semenan cara mada ke kampung ya. Program satu radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar.

Madrid meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Jenny Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikkan keadaan Stun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champions 2020-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Top pitch lock. Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua empat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengalahkan dan dalam 30 menit waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. FC Thun sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Bau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerang Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat mencetak gol FC Thun. Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kachaven pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Kalinic tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Sesuai dengan kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan, tetapi ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan dan babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan cetak Lukas Moris Valinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. Menit berselang gol kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcon 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malmago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggal Roberto asing di timnas Italia karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Janis Chan melangkah ke perempat final DC Open atau 2026 di Washington DC, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina, Swai Sang, Janis tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam 2 set langsung dengan skor 6-3-4. Kemenangan memastikan langkah Janis Chan, Swai Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janis Chan membutuhkan waktu 1 jam 30 untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPM MFC 1-0. Gol sematawayang Maung bantakan Balsa Sekilik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPM MFC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Tersebut gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Sommerfeld, tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasa kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan. Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibandingkan taktik. Dan itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua. Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan. Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol. Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
0: Pendengar RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers Presiden 2020 Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
2: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singo Edan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
3: Nós ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, dois passes do Careca, dois do Gustavo e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
4: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
2: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol enggan jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
4: Dias que eu estou aqui ainda, estou me adaptando ainda, pegando um entrosamento com o grupo e a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade e agradecer aos meus companheiros pelas assistências, mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe.
5: He's very happy, scored 2 goals, but he's been in the Legion for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the 2 assistants, and for next games he'll be even better.
2: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Nanti juga mempunyai inspirasi bahwa satu hati mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu nama itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik. Ya, tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barong Cat sebagai simbol keberanian pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: futsal Indonesia dalam training camp dan laga uji coba pada Agustus mendatang. Untuk menilai para pemain Indonesia tidak kalah negara lain, namun dan kota Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara
1: bertahap. Kompetisi baik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh di mata persaingan ini karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan dan
0: ini Agustus petang Indonesia Andri Paranoa mengatakan seluruh Agustus sejak lama sudah program jangka panjang.
2: Jadi terkait dengan objektif TCGM Spanyol ini semua satu jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFC dan lanjut program selanjutnya.
0: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi timnas futsal Indonesia untuk meningkat juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di beberapa Amerika.
2: Saudara tim para Indonesia, Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari Meksiko yang menunjukkan ratusan atletnya dengan 99 medali emas, 101 perak dan 81 perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evitiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Nimadi Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Jainal Arifin, Alvin Nomleni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan IKD Purwolaksono. Kota Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Jainal Arifin. Pelatih para atletik NPC Indonesia Setio Budi Hartanto mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal Paralimpiade Los Angeles akhir berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan, ada yang memecahkan ya. Dengan nomor cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Nanda Mesoya yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya, keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 26.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter, alhamdulillah memecahkan rekor.
2: Sementara itu, atlet putra NPC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,60 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Lalu mereka sempat terbesit sebuah pertanyaan.
1: Bagaimana kita bisa meraih impian?
2: Jika tubuh kita
1: sakit.
0: Kesehatan gratis dari negara untuk semua. Dengan berbagai macam pemeriksaan, negara mengaki bisa langsung akses di terdekat.
3: Jangan lupa untuk download aplikasi Satu Sehat sebagai syarat untuk dapatkan tiket pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Cek kesehatan gratis, karena hidup sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita beri untuk masa depan. Jaringan Berita Regional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 3 hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus udara untuk Indonesia.

Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Tanda dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk Nusa dan bangsa.

0: jadi masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia,

0: Kenapa Siang.
1: Indonesia Kenapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Yang hingga saat sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Ade Kurnia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Ade, seperti apa topiknya yang akan menemani Indonesia Menyapa Siang?
2: Ya baik, terima kasih Hana. Pendengar, senang sekali kami dapat kembali menemani waktu siang hingga sore hari Anda melalui Indonesia Menyapa Siang di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Seperti biasa, kami telah menyiapkan sejumlah topik aktual yang akan kami bahas bersama para narasumber dari berbagai bidang. Mengawali dialog hari ini, kami akan membahas mengenai optimalisasi program cek kesehatan gratis di daerah sebagai upaya membangun budaya preventif di tengah masyarakat. Program ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya melalui pemeriksaan secara berkala, sehingga berbagai penyakit dapat dideteksi sejak dini. Selain meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, langkah preventif juga dinilai mampu mengurangi resiko penyakit yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Bagaimana pelaksanaan program cek kesehatan gratis di berbagai daerah? Strategi apa yang dilakukan pemerintah daerah agar masyarakat semakin aktif memanfaatkan layanan tersebut? Informasinya nanti akan kami bahas bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian topik berikutnya, kami akan mengulas terkait kesiapan sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi transformasi dunia kerja di era kecerdasan buatan atau AI. Pemanfaatan AI di sektor industri terus berkembang dan membawa perubahan terhadap kebutuhan kompetensi tenaga kerja. Di satu sisi, teknologi membuka peluang baru untuk meningkatkan produktivitas. Namun di sisi lain, juga menuntut pekerja untuk terus meningkatkan keterampilan agar mampu bersaing di tengah perubahan yang semakin cepat. Bagaimana strategi pemerintah dan dunia usaha menyiapkan SDM yang adaptif terhadap perkembangan teknologi? Kompetensi apa yang perlu dimiliki agar tenaga kerja Indonesia tetap memiliki daya saing, nanti akan kami perbincangkan bersama narasumber terkait. Selanjutnya, kami juga akan membahas terkait penanganan kasus 7 bayi asal Jawa Barat yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Singapura. Kasus ini menjadi perhatian karena melibatkan dugaan jaringan perdagangan orang lintas negara yang menyasar kelompok paling rentan, yaitu anak-anak. Penanganan kasus tersebut memerlukan koordinasi dari berbagai pihak, baik dalam penyelidikan, perlindungan maupun upaya pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Bagaimana perkembangan penanganan kasus tersebut? Langkah apa yang dilakukan pemerintah untuk melindungi para korban dan memperkuat pencegahan tindak pidana perdagangan orang? Akan kami hadirkan informasinya ke ruang dengar Anda nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan mengulas langkah antisipasi menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan dapat memengaruhi berbagai sektor kehidupan. Fenomena ini berpotensi memicu musim kemarau yang lebih panjang di sejumlah wilayah, sehingga dapat berdampak pada ketersediaan air, sektor pertanian, hingga meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, kesiapsiagaan pemerintah bersama masyarakat menjadi hal penting untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Bagaimana langkah mitigasi yang telah disiapkan? Apa saja yang perlu diantisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi El Nino? Akan kami bahas nanti bersama narasumber terkait. Dan juga pendengar, kami akan menghadirkan ke ruang dengar Anda berbagai peristiwa aktual lainnya yang menjadi perhatian publik baik dari dalam maupun luar negeri. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
1: Baik Ade, terima kasih telah membacakan apa saja topik yang akan dihadirkan Indonesia Menyapa Siang nanti. Dan kami akan hadirkan video potensi. mengajak masyarakat untuk menangkap dan pemimpin Bogor.

0: koleksi mulai dari replika prasasti, naskah kuno hingga dokumentasi perkembangan Kota Bogor dari masa ke masa.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

selamat siang pendengar di Republik Indonesia, Bima kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, Wani menemani Anda pendengar di program Makan Siang bersama Teman Sejati sampai pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hei, awas ada motor depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Pendengar, kita jeda program makan siang bersama teman sejati untuk sementara waktu karena di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak warta berita, dan setelah itu baru kita akan bersua kembali di program selanjutnya di program makan siang bersama teman sejati di Pro 1 RRI Bima. Untuk itu saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap mohon dimaafkan. Program A1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
3: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai.
1: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Terima kasih pesan Anda. Selamat kembali bertugas. Nanti kami juga akan mengupdate hal ini.

0: siang dari Jalan Langkul 83 Ampenan Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Dari berita penting, Badan Gizi Nasional menonaktifkan sementara 16 akun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur MBG di Nusa Tenggara Barat. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat menyediakan 6 ruang kelas di SMAN 1 Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Badan Gizi Nasional menonaktifkan sementara 16 akun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur MBG di Nusa Tenggara Barat. Selain menonaktifkan, BGN juga menarik sisa dana operasional ke kas negara. Kebijakan evaluasi pelanggaran termasuk ketidaksesuaian menu makanan dengan standar yang telah ditetapkan. Ketua Satgas MBG NTB, Fatul Ghani, mengatakan sanksi tersebut menjadi peringatan keras agar seluruh pengelola dapur bekerja secara profesional. Selain menjaga kualitas menu dan kebersihan dapur, seluruh pengelola juga diwajibkan mematuhi aturan penggunaan bahan baku operasional. Dapur MBG dilarang menggunakan LPG maupun minyak goreng minyak kita karena keduanya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Fatul Ghani menegaskan pelanggaran berat akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku, mulai dari surat peringatan hingga pemberhentian. Satgas MBG berharap pengetatan pengawasan ini mampu meningkatkan kualitas layanan sehingga seluruh penerima manfaat memperoleh makanan bergizi sesuai standar. Ancaman kekeringan di Nusa Tenggara Barat diperkirakan masih berlanjut dalam beberapa waktu ke depan. Berdasarkan analisis BMKG, musim kering berpotensi berlangsung hingga tahun 2027. Mengantisipasi kondisi tersebut, BPBD Kabupaten Lombok Utara memperbaharui pemetaan wilayah rawan krisis air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Lombok Utara Muhammad Zaldi Rahadian mengatakan data titik kekeringan tahun 2027 menjadi acuan awal dalam proses pemutakhiran. Pihaknya berharap jumlah wilayah terdampak tahun ini menurun seiring pembangunan berbagai sarana penyediaan air bersih. Seluruh hasil pendataan akan menjadi dasar penentuan prioritas penyaluran bantuan selama musim kemarau.
1: Kalau 2026 ini masih melakukan pendataan, teman-teman akan berkoordinasi dengan camat dari titik-titik 2025 apakah masih ya kondisi itu, karena memang mungkin dari teman-teman di OPD teknis ada pernah mengintervensi ya, pemasangan pipa, mungkin juga di lokasi titik yang 2025 saat ini sudah enggak karena sudah terlayani mungkin ya. Nah itu pentingnya koordinasi supaya data ini bisa terupdate dengan baik.
0: Untuk mendukung penanganan di lapangan, BPBD mengoperasikan 2 armada mobil tangki air. Distribusi juga diperkuat melalui dukungan PMI dan Bank NTB Syariah yang selama ini turut membantu penyaluran air bersih kepada masyarakat. Masih terpantau stabil meski program makan bergizi gratis atau MBG kembali berjalan seiring dimulainya tahun ajaran baru. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Tengah, Roro Sri Wahyuningsih, mengatakan selama 3 pekan harga kebutuhan pokok masih relatif aman. Tidak hanya harga yang terkendali, stok berbagai komoditas di pasaran juga masih mencukupi. Menurut Roro, harga sejumlah komoditas seperti telur, daging sapi, dan daging ayam bahkan mengalami penurunan dibandingkan beberapa waktu lalu. Saat ini harga telur berada di kisaran Rp45.000 hingga Rp48.000 per tray. Ia menjelaskan kondisi itu dipengaruhi libur sekolah yang membuat operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sempat berhenti. Akibatnya permintaan terhadap sejumlah bahan pangan ikut menurun sehingga harga menjadi lebih stabil.
2: 3 minggu terakhir ini harga-harga relatif aman. Jadi untuk bahan pokok kita, kemudian bahan penunjang lainnya juga dari ketersediaan aman, dari harga juga aman. Untuk telur itu di harga 45, 48 harganya, antara 45 sampai 48.
0: Lebih lanjut dikatakan Roro, pihaknya belum bisa memastikan apakah kondisi tersebut akan bertahan dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Sebab harga sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara pasokan dan permintaan. Jika stok tetap mencukupi, harga diperkirakan tidak akan banyak berubah. Namun jika pasokan berkurang, sementara permintaan meningkat, harga berpotensi naik. Pihaknya memastikan akan terus memantau harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar agar jika terjadi kenaikan setelah MBG kembali berjalan, langkah antisipasi bisa segera dilakukan. Kehadiran program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih memberikan dampak terhadap perkembangan dunia perkoperasian di Kabupaten Lombok Timur. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Timur, Irwan Khoir, mengatakan munculnya Koperasi Merah Putih telah membangkitkan kesadaran koperasi siap menghadapi persaingan di masa mendatang. Dikatakannya secara tidak langsung, kehadiran Koperasi Merah Putih membuat koperasi yang sudah eksis mulai berbenah, menata diri, dan mempersiapkan diri menghadapi persaingan, baik dengan Koperasi Merah Putih maupun lembaga keuangan lainnya.
3: Alhamdulillah 2026, kondisi koperasi kita sih, tetapi pada tahun ini kelihatannya sudah nampak karena ada semacam apa namanya epicentrum baru berupa koperasi desa kelurahan Merah Putih. Ini baik langsung maupun tidak langsung meningkatkan gairah berkooperasi dari masyarakat termasuk dari teman-teman koperasi yang sudah eksis selama ini. Artinya mereka tiba-tiba tersadar apakah koperasi Merah Putih ini jadi pesaing kami atau bagaimana, sehingga hampir semua koperasi reguler, katakan reguler yang di luar Merah Putih, mulai berbenah dan menata diri.
0: Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Timur, jumlah koperasi yang terdaftar saat ini mencapai 906 koperasi, termasuk koperasi desa kelurahan Merah Putih. Dari jumlah tersebut, 612 koperasi berstatus aktif, sedangkan 294 koperasi tidak aktif. Irwan menegaskan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kemampuan para pengurus terus dilakukan agar semakin profesional, sehat, dan mampu meningkatkan daya saing di tengah berkembangnya ekosistem perkooperasian. Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PUPRPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat menyegel 6 ruang kelas di SMAN 1 Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Langkah ini dilakukan demi mencegah resiko ambruknya bangunan yang dinilai sudah tidak layak digunakan. Muhammad Halwi melaporkan.
4: 6 kalau tidak salah. Intinya adalah jangan sampai ini jatuh korban.
5: Sebanyak 6 ruang kelas di SMA Negeri 1 Gunung Sari disegel. Penyegelan dilakukan setelah hasil asesmen menunjukkan ruang kelas tersebut mengalami penurunan kualitas struktur akibat usia bangunan yang sudah tua. Kepala Dinas PUPRPKP lalu mengatakan penyegelan merupakan langkah antisipasi agar bangunan yang berpotensi roboh tidak digunakan oleh siswa maupun guru. Ia menegaskan keselamatan warga sekolah menjadi prioritas utama.
4: Kita protek supaya untuk mengantisipasi jangan sampai digunakan dan tiba-tiba ambruk, habis itu mencederai dan ada korban di Gunung Sari. Karena memang kondisinya hampir-hampir mirip ya sama 7. Jangan nanti begitu dipakai. Ambruk. Ada kejadian bahwa baru Gunung Sari. Ya, rekomendasi kita untuk tidak kita gunakan karena membahayakan.
5: Meski demikian, proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Gunung Sari dipastikan tetap berjalan. Sekolah memanfaatkan ruang darurat dan ruang alternatif yang tersedia sebagai lokasi sementara kegiatan belajar. PUPRPKP NTB juga mengingatkan sekolah-sekolah lain yang memiliki bangunan dengan usia serupa untuk meningkatkan kewaspadaan. Mengingat keterbatasan personil, setiap sekolah diminta melakukan pemeriksaan awal secara mandiri berdasarkan panduan yang telah disiapkan.
4: Nah, jadi kita coba untuk asesmen dulu. Jadi sekolah-sekolahnya kita minta mengasesmen sendiri, melihat secara visual sendiri. Kalau ada kejadian-kejadian lendutan, apa kayak gitu kan? Nah, mungkin itu perlu diwaspadai. Mungkin aja bagi siswa kan.
5: Langkah ini diharapkan dapat mencegah terulangnya insiden ruang kelas ambruk seperti yang sebelumnya terjadi di SMA Negeri 7 Mataram dan SMA Negeri 1 Lingsa.
0: Seorang pendaki remaja berinisial LGA, 17 tahun, warga desa Karang Tangkeban, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dunia setelah terjatuh ke jurang sedalam sekitar 100 meter di jalur pendakian Torean Gunung Rinjani, tepatnya di atas shelter Kebun Jeruk sebelum Banyu Urip. Korban diketahui mendaki bersama rombongan sejak Minggu 26 Juli 2026. Kepala Kantor SAR Mataram, Muhammad Haryadi, melalui Koordinator Unit Siaga SAR Bangsal 1, maksud kami SAR Bangsal I Gusti Komang Aryadana, menjelaskan kantor SAR Mataram menerima laporan insiden pada Senin malam dan langsung mengerahkan tim rescue dari kantor SAR Mataram serta unit siaga SAR Bangsal dengan perlengkapan evakuasi lengkap. Pada hari Selasa pagi, tim SAR gabungan bersama Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, unit SAR Lombok Timur, EMHC Damkar Lombok Timur, porter, relawan, aparat keamanan, keluarga korban, dan warga setempat berhasil mengevakuasi korban dari dasar jurang dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah kemudian dibawa secara estafet menuju shelter Kebun Jeruk, dilanjutkan turun ke pintu pendakian Torean dan tiba pada pukul 16.20 waktu Indonesia Tengah. Dibawa ke Puskesmas Senaru untuk penanganan lebih lanjut. Proses evakuasi berlangsung dengan melibatkan berbagai unsur gabungan yang bekerja sama di medan pendakian yang cukup berat. Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Kesehatan menargetkan penurunan angka stunting sebesar 4% tahun 2026. Target tersebut ditempuh melalui penguatan program gizi, pelayanan kesehatan, serta peningkatan sarana. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Sanak Hidayat mengatakan hingga Juli 2026 berbagai program kesehatan berjalan positif. Selain percepatan penurunan stunting, pemerintah juga memperkuat pengendalian penyakit, menekan angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan. Menurutnya, prevalensi stunting dan pemerintah daerah target penurunan 4% mengacu angka prevalensi stunting sebesar 29% berdasarkan survei status gizi Indonesia. Sementara data EPPGBM triwulan pertama 2020 yang mencatat angka 10,6. Kesehatan terus memperkuat upaya pencegahan melalui pemenuhan gizi ibu hamil, pemberian ASI eksklusif, makanan pendamping bergizi, perbaikan sanitasi, penyediaan air bersih, dan imunisasi lengkap. Harapannya target penurunan stunting dapat tercapai. Ketua Provinsi Persatuan Besar Padel Indonesia PBPI Nusa Tenggara Barat NTB berkomitmen merangkul seluruh klub dan komunitas padel di daerah sebagai langkah memperkuat pembinaan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Ketua PBPI NTB Mirah Midadan Fahmid mengatakan perkembangan olahraga padel di NTB terus menunjukkan tren positif. Hal itu ditandai dengan bertambahnya jumlah lapangan termasuk di kawasan ITDC Mandalika serta meningkatnya minat masyarakat dan tumbuhnya komunitas-komunitas padel di berbagai daerah. Melihat perkembangan tersebut, PBPI NTB akan membangun sistem pembinaan atlet yang lebih terstruktur dengan melibatkan seluruh klub dan komunitas padel di Nusa Tenggara Barat. Langkah itu diharapkan dapat memudahkan proses penjaringan bibit atlet berpotensi untuk dibina menjadi atlet berprestasi.
6: Kita sambil nyari atlet-atlet kita juga, karena kita sudah terbentuk di 5 kabupaten kota untuk PBPI. Mostly sebenarnya semuanya masih di Pulau Lombok, tapi kita juga lihat geliat untuk industri dari lapangan padel sendiri. Itu kan sekarang alhamdulillah semakin banyak ya, kemarin terakhir di ITDC Mandalika. Jadi memang kalau kita lihat dari industrinya, dari sisi ketertarikan orang-orang, juga semakin tinggi. Kita lihat komunitas-komunitas juga ternyata banyak sekali yang aktif saat ini. Jadi besok setelah ini apa yang mau kita mau rangkul semua komunitas-komunitas ya, kita dapatkan satu atlet yang atlet kita, calon atlet kita untuk PON nanti.
0: Saat ini kepengurusan PBPI NTB telah terbentuk di 5 kabupaten kota yang sebagian besar berada di Pulau Lombok. Organisasi juga akan terus memperluas kepengurusan seiring berkembangnya olahraga padel di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. PBPI NTB juga mulai menyusun basis data atlet melalui platform Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-12 NTB. Ajang tersebut dimanfaatkan untuk memetakan kemampuan para pemain sekaligus menjaring talenta terbaik dari berbagai daerah sebagai dasar pembinaan jangka panjang. Dan sudah mengakhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama di antaranya. Badan Gizi Nasional menonaktifkan sementara 16 satuan pelayanan pemenuhan MBG di Nusa Tenggara Barat. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemerintah Provinsi NTB menyegel 6 ruang kelas di SMA N1 Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Saya dan sahabat, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: tempat sampah.
1: Ngumpulin plastik buat beli baju.
0: Kamu gak sekolah?
1: Sekolah, kelas 3.
0: Besok tunggu aku di sini ya.
1: Maaf.
2: Hei teman, capek nunggu ya?
1: Anda?
0: Ini baju buat kamu ya.
1: Kamu udah bilang ibumu?
0: Iya, kami selalu diajari berbagi kepada sesama.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama, aku belajar dulu ya.
2: Nama kamu siapa?
3: Eca.
2: Aku Marsha, kita berteman ya.
3: Iya.
4: Tanamkan kepada anak tentang pentingnya berbagi sejak dini. Mengajari anak berbagi sejak dini akan membawa dampak positif bagi si anak di masa yang akan datang. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Mataram.

Desa Pegayaman, kampung muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja, Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Ih, biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ini ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan,

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Jika bisa memilih, Ewani masih ingin terus bersama Anda pendengar, tapi waktu sudah menunjukkan pukul 13 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi saya Ewani Rukwani mengakhiri kebersamaan kita di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Tentu sudah Wani menemani Anda mulai dari pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah sampai ke pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan ada rekan saya Nurul Inaya yang akan bersua dengan Anda dimanapun Anda berada. Untuk itu saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap mohon dimaafkan. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Nurul Inaya menyambung Bima siang di siang hari ini, tepatnya edisi Rabu 29 Juli 2026. Hadir untuk Anda pendengar di Pro Dangdut Goyang Kakak. Kita dangdutin siang ini yuk, ada Ayu Ting Ting Tati Tut untuk Anda pembuka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Aja nari to lele, kaya cawe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.

0: Besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu.
0: Inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

91,4 MHz program Satu Radio Republik Indonesia, bimbingan informasi dan inspirasi. Pendengar masih tentunya di Prodang Detis yang menuju sore hari ini untuk Anda melalui aplikasi RRI Digital, kami masih tetap hadir menghadirkan lagu-lagu dangdut pilihan, dan jalur GSM telah kami buka di 082234945100 di hari yang aduh lumayan terik ini ya untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Pro 1 RRI Bima, karena mungkin ini yang lewat lagu-lagu dangdut pilihan yang kami siarkan untuk Anda bisa menjadi penyemangat Anda di siang hari ini, atau pengantar tidur juga bisa ya. Dan untuk Anda yang ingin request atau bergabung, kemudian titip salam untuk orang-orang yang jauh di sana ataupun yang dekat namun mungkin lagi jauh di hati ya, bisa tentunya bergabung bersama kami di 082234945100 atau juga melalui aplikasi RRI Digital di fitur live chatnya. Dan saya Nurul Inaya tentunya masih hadirkan lagu-lagu dangdut pilihan. Dengar, salah satunya ada Lulu Zain dengan Dilema untuk Anda.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Pendengar Perodang Detis, yang hari ini kami jeda terlebih dahulu untuk Anda karena waktu menunjukkan pukul 15:35 waktu Indonesia Tengah. Itu tandanya azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, azan maghrib untuk wilayah, maksudnya azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya, kini telah berkumandang dan saya Nurul Inayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar berdinyara untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
2: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
1: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
2: "Enggak apa, aku sekedar pengen tahu aja."
1: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
2: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
1: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
2: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
1: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
2: "Tapi papa..."
1: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
3: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
2: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
3: "Iya, iya, tapi buat apa?"
2: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
1: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: 101.1.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Fajar bocah yang

0: merumput di rumah ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
0: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
0: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu ibu.
1: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
2: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
0: Tidak, terima kasih, Pak.
2: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
0: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
3: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Mendekat ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar Kini Tuntas sudah Pro Dangdut menemani Anda di Bima Siang. Selanjutnya kita beralih ke Pro 1 RRI Mataram. Kita bergabung di NTB sore ini ya, dengan rangkaian acara yang akan dihadirkan untuk Anda sampai nanti di pukul 17.50 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saya Nurul Inayah, terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Minat masyarakat terhadap SMKPP Negeri Bima terus mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tidak lepas dari strategi promosi yang konsisten serta relevansi program pendidikan dengan kebutuhan nasional. Kepala SMKPP Negeri Bima, Abdul Hamid, menyampaikan bahwa pihaknya secara aktif mengangkat isu-isu strategis nasional dalam sosialisasi kepada masyarakat. Salah satunya adalah program ketahanan pangan yang menjadi fokus pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming saat ini. Menurutnya, sektor pertanian dan peternakan akan saat ini memiliki prospek yang sangat menjanjikan. Oleh karena itu, SMKPP Negeri Bima terus menekankan bahwa lulusan mereka memiliki peluang kerja yang lebih tinggi dibandingkan bidang lain.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar siap Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Berjumpa kembali bersama Koriatun Hafizah menemani Anda pendengar di siaran Pro 1 RRI Mataram hari ini 29 Juli 2026. Tepatnya di hari Rabu sore hari ini kami hadirkan kembali program acara Beranda Asta Cita. Tentunya ruang inspirasi yang menghadirkan beragam perspektif untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, memperluas wawasan, dan menguatkan semangat persatuan kita. Nah, pendengar, di sore hari ini tema kita adalah Suara Nusantara. Saya ingin mengajak Anda untuk mengangkat topik merawat persatuan dalam keberagaman Nusantara. Mengingat tentunya Indonesia bukan sekedar negara yang luas, Indonesia adalah rumah besar yang dihuni oleh ratusan juta jiwa, ribuan pulau, ratusan suku bangsa, bahasa daerah, adat istiadat juga, hingga keyakinan juga, keyakinan yang hidup berdampingan selama puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, bagaimana kita menjaga keberagaman ini agar tetap menjadi kekuatan, bukan justru menjadi alasan untuk saling menjauh dan juga menjatuhkan. Itulah yang akan kita bahas mendengar di Beranda Asta kita sore hari ini dengan topik kita merawat persatuan dalam keberagaman Nusantara.

Ya, mendengar 101 RRI Mataram, ada satu kalimat yang hampir semua anak Indonesia hafal ya, sejak duduk di bangku sekolah. Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi kalimat sederhana ini memang ternyata menyimpan filosofi yang luar biasa. Persatuan bukan berarti semua orang harus sama ya. Jadi persatuan justru lahir ketika setiap orang mampu menghargai perbedaan. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, kemudian etnisnya juga begitu banyak, lebih dari 1.300-an, kemudian ratusan bahasa daerah, berbagai agama dan kepercayaan. Keberagaman sebesar ini tentu menjadi kekayaan yang tidak dimiliki banyak negara di dunia. Namun, keberagaman juga memerlukan kedewasaan ya, karena tanpa rasa saling menghormati, tentunya perbedaan bisa berubah menjadi kompleks. Sebaliknya, dengan saling memahami, keberagaman menjadi sumber kreativitas, inovasi, bahkan kekuatan bangsa. Nah, pendengar, mengapa persatuan itu harus terus dirawat? Jadi persatuan tidak hadir begitu saja, ya harus dirawat setiap hari, mulai dari lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah, tempat kerja, kemudian juga sampai media sosial ya, hingga kehidupan masyarakat secara realnya tentunya. Jadi hari ini tantangan persatuan tidak lagi hanya datang dari perbedaan suku atau perbedaan agama, tapi juga dari derasnya arus informasi ya, bisa jadi dari berita bohong ya, ujaran kebencian, provokasi. Ini seringkali mampu memecah belah masyarakat hanya melalui layar telepon genggam. Jadi karena itu, menjadi warga negara yang bijak bukan hanya soal mencintai tanah air, tetapi juga mampu memilah informasi sebelum membagikannya. Kemudian menghormati pendapat orang lain dan juga tidak mudah terprovokasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, saya Prasa Tera Rimatara mengenal informasi dan inspirasi. Kalau kita melihat sejarah bangsa ini, kemerdekaan Indonesia tidak diperjuangkan oleh satu kelompok saja ya. Dari tokoh di Aceh, ya, dari tokoh Sabang sampai Merauke, ada tokoh dari Aceh, pejuang dari Papua, pemuda dari Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, mana lagi? Semuanya bersatu ya. Mereka memiliki latar belakang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama ya, Indonesia merdeka, Indonesia merdeka. Begitu pula hari ini mendengar persatuan bukan hanya tugas pemerintah, bukan pula tugas tokoh agama, tetapi tugas seluruh masyarakat juga, karena Indonesia dibangun oleh semangat gotong royong, bukan semangat saling menjatuhkan. Nah, pendengar, sore hari ini saya sedang mencoba untuk menghubungi narasumber kita untuk mencoba berbincang-bincang tentang hal ini ya. Bagaimana kita bisa merawat persatuan kita di tengah keberagaman ini. Dan saya sedang mencoba untuk menghubungkan bersama salah satu narasumber. Beliau adalah guru besar bidang sejarah dan peradaban Islam Universitas Islam Negeri Mataram atau UIN Mataram, Profesor Jamaluddin, yang sedang usaha kami hubungi ya, untuk kita membahas bagaimana merawat persatuan dalam keberagaman Nusantara. Baik, mendengar sambil saya berusaha untuk menghubungi Bapak Profesor Dr. Jamaluddin MA sore hari ini, kita dengarkan lagu berikut ini.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar saya bersantai dari Mataram. Mohon maaf pendengar di sore hari ini. Tadi sudah kami coba untuk menghubungkan bersama narasumber, bersama Profesor Jamaluddin ya, yang akan sebenarnya memberikan seperti apa begitu ya, memberikan pemaparannya seperti apa untuk bisa menjaga merawat persatuan dalam keberagaman Nusantara ini. Iya, tapi pendengar saya punya beberapa tips untuk Anda. Bagaimana kita bisa, mengapa persatuan itu harus dirawat dan bagaimana kita bisa merawatnya? Yang pertama tentunya kita harus bisa memulai dengan menghargai perbedaan. Jadi seringkali kita ingin orang lain memiliki pandangan yang sama dengan kita, padahal itu sama sekali satu hal yang mustahil gitu ya, semua orang akan memiliki pandangan yang sama dengan kita, karena kita dilahirkan memang dengan pandangan yang berbeda-beda juga. Berbeda pendapat itu hal yang wajar, yang tidak boleh adalah merendahkan orang lain karena hanya karena berbeda pendapat itu. Jadi menjaga persatuan adalah bagaimana belajar menghargai perbedaan, dan perbedaan itu adalah bukan sebuah ancaman ya. Jadi perbedaan ini kesempatan untuk belajar melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Dan selanjutnya, kita bisa mencoba untuk bijak menggunakan media sosial. Karena hari ini media sosial menjadi ruang pertemuan jutaan orang setiap harinya bahkan ya. Sayangnya media sosial juga bisa jadi tempat untuk salah paham ya. Karena biasanya melakukan hal-hal yang misalnya berbau ujaran kebencian, begitu ya, provokasi dan lain sebagainya. Maka apa yang bisa kita lakukan? Pertama, baca informasi sampai selesai, kemudian cek kebenarannya dan pikirkan dampaknya sebelum membagikannya. Kalau informasi hanya membuat orang marah, saling membenci, bahkan memecah persaudaraan, ya mungkin informasi itu tidak perlu untuk kita sebarkan ya. Nggak perlu untuk disebarkan. Ingat, jempol kita juga memiliki tanggung jawab, jari jemari kita memiliki tanggung jawab di era media sosial ini. Nah, mendengar Anda juga bisa mencoba untuk belajar ya, bisa kita belajar kenali budaya daerah lain, karena Indonesia memiliki begitu banyak budaya. Jadi kalau kita kenal, kita akan semakin bangga menjadi bangsa Indonesia. Misalnya hari ini kita belajar tentang rumah adat suatu daerah, kemudian besoknya tariannya, kemudian lusanya kulinernya dan lain sebagainya. Jadi semakin banyak kita mengenal budaya daerah lain, semakin kecil juga rasa curiga kita kepada sesama. Jadi kita bisa mengerti, oh ternyata budayanya seperti itu dan lain sebagainya. Iya, pendengar, itu dia beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk bisa merawat persatuan kita. Dan tentunya sebagai manusia biasa ya, kadang kita memang terlalu sibuk mencari apa yang membedakan, padahal jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita. Kita sama-sama menghirup udara Indonesia di langit yang sama, sama-sama menikmati matahari yang terbit di negeri ini, kemudian sama-sama berharap anak-anak kita tumbuh dalam kedamaian, dan sama-sama ingin Indonesia menjadi bangsa yang maju juga. Kalau tujuan kita sama, kenapa kita harus saling menjauh? Jadi mari kita bersatu. Demikian mendengar untuk Brenda Sajito sore hari ini, semoga menjadi sebuah hal yang bisa menginspirasi untuk Anda, dan tentunya kita bisa lebih menjaga persatuan kita. Sekali lagi, perbedaan bukanlah satu hal yang perlu ditakuti atau dijauhi ya. Perbedaan itulah yang justru menyatukan kita. Baik pendengar, dan tetaplah bersama kami. Masih kami akan hadirkan tentunya ragam informasi dan inspirasi untuk Anda. Nanti pukul 17 kami hadirkan informasi seputar Bali Nusa Tenggara Barat. Tetap bersama kami di Prosatu Rari Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Bila kita bersama-sama untuk bisa eling kepada diri kita masing-masing.
2: Aman terhit sebagai destinasi wisata utama.
3: Selamat sore. Cegah aksi main hakim sendiri melalui penguatan kearifan lokal. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan Bali tetap aman dan kondusif. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Fitri Marlinda.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar lintas Bali Nusa Tenggara Barat sore ini, kita awali dengan informasi terkait upaya mencegah aksi main hakim sendiri. Penguatan nilai-nilai kearifan lokal Bali dinilai menjadi kunci untuk mencegah terulangnya aksi main hakim sendiri. Masyarakat diharapkan menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal seperti Sagilik Saguluk Salumlung, Sabayan Take, dan Fasuda Iva Kutumbakam sebagai fondasi menjaga kerukunan dan persaudaraan di tengah masyarakat.
1: Marilah kearifan lokal kita kembangkan kembali.
5: Penguatan nilai-nilai kearifan lokal Bali dinilai menjadi kunci untuk mencegah terulangnya aksi main hakim sendiri yang belakangan terjadi di sejumlah daerah. Tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan baik dari perspektif agama maupun hukum. Hal itu ditekankan penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, Dr. Inyoman Arya kepada RRI di Denpasar. Ia mengajak masyarakat kembali mengamalkan nilai persatuan, gotong royong, dan penyelesaian persoalan melalui jalur hukum demi menjaga Bali tetap harmonis dan damai. Arya menjelaskan dalam ajaran Hindu dikenal konsep hukum skala, hukum yang berlaku di dunia, dan hukum niskala atau hukum spiritual. Karena itu masyarakat diminta mempercayakan proses hukum kepada aparat penegak hukum dan tidak mengambil tindakan berdasarkan emosi. Ia menilai kemarahan merupakan emosi sesaat yang justru dapat menjerumuskan seseorang pada tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.
1: Di era sekarang ini yang merupakan era daripada zaman yang disebut dengan peperangan Kaliyuga, bila kita bersama-sama untuk bisa eling kepada diri kita masing-masing benar, ya, konsep kebenaran.
5: Arya menekankan pentingnya menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal seperti Sagilik Saguluk Salumlung Sabayan Take dan Wasudewa Kutumbakam sebagai fondasi menjaga kerukunan dan persaudaraan di tengah masyarakat. Menurutnya nilai-nilai tersebut telah menjadi identitas masyarakat Bali yang selama ini dikenal sebagai daerah yang damai dan penuh harmoni.
1: Bila kita kembalikan kepada jati diri kita, pada konsep kearifan lokal, sehingga kita menjadikan dalam kehidupan kita ini tetap dalam norma-norma yang menjadikan tujuan kita bersama, sudah barang tentu adalah kebahagiaan lahir batin.
5: Selain itu, ia mendorong aparat penegak hukum untuk lebih mengedepankan langkah preventif dalam mencegah potensi konflik di masyarakat. Di sisi lain, tokoh agama juga diharapkan terus memberikan edukasi dan menanamkan nilai-nilai moral agar masyarakat tidak mudah terprovokasi. Dan ia berharap aksi main hakim sendiri ini tidak kembali terjadi dan seluruh elemen masyarakat mampu menjaga Bali sebagai daerah yang aman, damai, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
3: Aksi main hakim sendiri masih kerap terjadi di masyarakat. Padahal aksi ini memiliki konsekuensi pidana bagi para pelakunya.
6: Pencegahan aksi main hakim sendiri dapat dilakukan dengan memahami aturan hukum, memperkuat peran perangkat desa, serta menyerahkan pelaku kejahatan langsung kepada pihak kepolisian. Langkah pencegahan di masyarakat, pertama amankan tanpa kekerasan. Warga yang mendapati pelaku tertangkap tangan hanya berhak menghentikan dan mengamankan, bukan memukul atau menyiksa. Kedua, lapor aparat. Segera hubungi kantor polisi atau perangkat RT RW setempat untuk memproses pelaku sesuai hukum yang berlaku. Ketiga, aktifkan pos ronda. Hidupkan kembali sistem keamanan keamanan lingkungan guna memperkuat komunikasi antar warga dan mencegah amuk massa. Konsekuensi hukum. Pertama, pelaku pengeroyokan atau penganiayaan massa dapat dijerat pidana berat berdasarkan pasal 170 KUHP atau pasal 351 KUHP. Kedua, alasan menduga seseorang melakukan

0: Berikut suara masyarakat terkait cegah aksi main hakim sendiri.
1: Namaku Kiki. Jadi untuk menanggapi perihal mencegah aksi main hakim sendiri itu sebenarnya perlu kesadaran dari diri sendiri. Biasanya kalau misalnya ada kejadian-kejadian di suatu tempat itu, orang pasti ada salah satu orang yang terprovokator dari orang yang memprovokator. Jadi kita juga sebagai pribadi yang sadar akan adanya hukum di negeri ini, sebaiknya nggak perlu mengikuti

0: Valentino asal dari Malang. Menurut saya, masyarakat sebaiknya tidak mudah terpancing emosi atau langsung menghakimi seseorang. Jika ada dugaan tindakan kejahatan, serahkan kepada pihak kepolisian agar diproses sesuai hukum yang berlaku. Dengan begitu, keadilan tetap terjaga dan tidak ada korban akibat tidak main hakim sendiri.
1: Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jojin. Saya berasal dari Denpasar. Menurut saya, yang harus dilakukan masyarakat untuk mencegah aksi main hakim sendiri itu adalah dengan membuat sebuah peraturan yang disetujui oleh anggota.

0: Kim sendiri masih menjadi perhatian karena dapat menimbulkan pelanggaran hukum baru. Masyarakat diimbau untuk tidak mengambil tindakan sendiri terhadap pelaku tindak pidana dan menyerahkan penanganannya kepada aparat kepolisian. Polda Bali juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, aparat desa dan pecalang, untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Pelaporan melalui layanan darurat 110 diharapkan menjadi langkah cepat dalam mencegah tindakan yang melanggar hukum. Berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi SIK.
1: Baik Pak Kabid Humas Polda Bali, Pak Arya Sandi, berkaitan maraknya kasus main hakim sendiri ini Pak, bagaimana tanggapan Polda Bali terhadap masih adanya aksi main hakim sendiri di masyarakat?
2: Ya, yang pertama kita harus sadari bahwa kita ini negara hukum. Ya, semua berdasarkan dengan hukum, ada aturan yang berlaku di negara kita, ada pihak atau instansi institusi yang ditunjuk oleh undang-undang sebagai pihak yang berwenang untuk mengaturan. Sehingga semua pelanggaran berkaitan dengan pelanggaran hukum yang berhak atau punya kewenangan untuk menangani.
1: Okay.
2: Nah, untuk masyarakat, ketika menemukan adanya pelanggaran hukum, hal yang terpenting adalah mengamankan atau melaporkan kejadian tersebut ya kepada pihak yang berwajib dalam hal kepolisian. Tidak dibenarkan untuk kemudian main hakim sendiri atau bahkan sampai mencelakai atau menghilangkan nyawa para pelaku pelanggaran hukum ini.
1: Okay.
2: Ini tentunya melanggar juga aturan hukum yang berlaku, sehingga tentunya konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, main hakim sendiri, ya tentunya akan menghadapi konsekuensi hukum juga, gitu, seperti itu.
1: Apa langkah yang dilakukan Polda Bali untuk mencegah aksi tersebut, Pak?
2: Kita mengimbau kepada masyarakat, menyampaikan. Ya, salah satunya juga kita sudah sampaikan, sosialisasikan kepada masyarakat, nomor teleponnya yang bisa segera digunakan untuk menghubungi agar polisi terdekat, ya, lewat melalui 110 di smartphone masing-masing atau di telepon masing-masing. Jadi ketika menemukan kejadian kriminalitas atau mengamankan pelaku kejahatan, ya, segera melaporkan, jangan kemudian main hakim sendiri. Ya, salah satunya dengan itu kita sudah sampaikan ke masyarakat, sosialisasikan sarana kontak kita dari polisi untuk bisa dihubungi. Lalu kemudian kita mengimbau kepada masyarakat untuk taat, ya, taat aturan hukum dan menyerahkan semua persoalan pelanggaran hukum pada pihak kepolisian.
1: Bagaimana peran tokoh masyarakat dan aparat desa untuk mencegah aksi main hakim sendiri di lingkungannya?
2: Ya, iya, tentunya para tokoh, orang-orang yang dituakan di desa, di kelurahan itu punya peran penting juga untuk ikut kemudian mengawal ini, jangan sampai kemudian terjadi kembali hal-hal yang serupa, ya, adanya pelaku kejahatan yang kemudian dihakimi massa bahkan sampai dibunuh gitu. Semuanya punya peran yang penting dan punya tanggung jawab moral, ya, untuk kemudian sama-sama saling mengingatkan yang sampai itu terjadi.
1: Bagaimana Polda Bali memastikan laporan masyarakat untuk ditindaklanjuti, Pak?
2: Ya, semua laporan kan terdata di kita. Setiap telepon yang masuk tercatat di kita. Jadi sebuah informasi atau aduan yang wajib itu di, karena Polri sendiri punya konsekuensi juga ketika laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti.
1: Apa imbauan Polda Bali kepada masyarakat agar lingkungan tetap aman dan kondusif?
2: Nah, sama-sama kita, ya, masyarakat bersama Polri, semua perangkat masyarakat yang ada di desa, termasuk teman-teman pecalang, mari sama-sama menjaga kondusivitas di wilayah lingkungan tempat tinggal kita masing-masing agar terhindar dari semua gangguan kamtipmas. Ya, apabila terjadi atau ditemukan atau mengetahui terjadinya perilaku kejahatan atau tindak pidana, silakan menghubungi pihak kepolisian 110 atau ada kejadian yang tertangkap tangan, silakan diamankan, namun kemudian serahkan untuk tindak lanjutnya kepada pihak kepolisian.
1: Demikian perbincangan saya bersama dengan Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi, SIK. Sekian dan terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat. Gubernur Bali Iwayan Koster menegaskan, Bali tetap aman dan kondusif. Pengawasan serta penegakan hukum akan ditingkatkan untuk menjaga Bali sebagai destinasi wisata dunia.
3: Aman tertib sebagai destinasi wisata utama.
4: Gubernur Bali Iwayan Koster menegaskan kondisi keamanan Pulau Dewata tetap aman dan kondusif meskipun belakangan muncul berbagai isu di media sosial yang memicu perhatian publik. Pemerintah Provinsi Bali bersama unsur Forkopimda berkomitmen meningkatkan intensitas pengawasan dan penegakan hukum demi menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata utama dunia. Bali dipastikan tetap berada dalam kondisi aman dan kondusif. Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Bali Iwayan Koster usai melakukan pembahasan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda terkait situasi keamanan dan ketertiban di Pulau Dewata. Evaluasi bersama dilakukan sebagai langkah memastikan stabilitas daerah tetap terjaga di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap berbagai isu yang beredar di media sosial. Koster menjelaskan berdasarkan laporan yang diterima dari Kapolda Bali, Pangdam 9 Udayana, Kajati Bali, serta Kepala Badan Intelijen Negara Daerah atau Kabinda, kondisi Bali secara umum masih sangat kondusif. Situasi keamanan dinilai tetap terkendali sehingga masyarakat maupun wisatawan tidak perlu merasa khawatir.
3: Aman, tertib sebagai destinasi wisata utama. Karena secara umum dari hasil pembahasan kami, Abang dan Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, Bapak Kajati, Kabinda, itu secara umum kondisi menyehat baik, kondusif, aman.
4: Meski demikian, Gubernur Bali juga mengakui sejumlah informasi yang berkembang di media sosial telah menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat. Menurutnya, berbagai pemberitaan tersebut membuat seolah-olah kondisi Bali sedang mengalami gangguan keamanan, padahal fakta di lapangan tidak menunjukkan kondisi demikian.
3: Hanya karena kita harus bisa mengatakan ada menambahkan investor yang menjadi banyak kerjaan dalam sebuah seakan-akan ini. Sesuatu yang terganggu dan sebetulnya ya seperti kami sudah menyampaikan semua.
4: Pemerintah Provinsi Bali bersama Forkopimda akan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk menjaga keamanan daerah. Koster menegaskan sinergi seluruh aparat penting guna mempertahankan Bali sebagai destinasi wisata dunia. Masyarakat juga diimbau bijak menyikapi informasi di media sosial dan tidak mudah terpengaruh isu yang belum tentu benar. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Pemkab Buleleng menargetkan pembentukan 148 koperasi desa merah putih sebagai penggerak ekonomi desa. Hingga kini 3 koperasi telah beroperasi, sementara puluhan gerai lainnya tengah dipersiapkan untuk segera melayani masyarakat.
5: Program pemerintah nanti akan di sana dilakukan, misalkan ada yang pupuk bersubsidi.
6: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan pembentukan 148 koperasi desa merah putih atau KDMP sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Hingga saat ini baru 3 KDMP yang telah beroperasi, sementara 23 gerai telah selesai dibangun dan sisanya masih dalam tahap persiapan operasional. 3 KDMP yang telah beroperasi berada di Desa Ambengan, Kecamatan Sukesade, Desa Tamblang, Kecamatan Kubu Tambahan, dan Desa Kalianget, Kecamatan Seriret. Keberadaan koperasi tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa, sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah di tingkat lokal. Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Buleleng Nengah Tenaye mengatakan pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan program strategis pemerintah pusat yang mendapat dukungan penuh dari gerakan koperasi di Buleleng. Menurutnya kehadiran koperasi Desa Merah Putih tidak akan menjadi pesaing koperasi yang telah ada. Sebaliknya koperasi tersebut akan saling melengkapi sesuai bidang usaha masing-masing.
7: Saya selaku Dekopinda tetap mengapresiasi dan memberikan dukungan. Namanya kami Dekopinda kan dari yakin diri kooperasinya, dari kita mengetahui dan prinsip-prinsip kooperasi. Persaingan secara gini kan biasa tuh kan. Artinya persaingan secara positif loh. Artinya kalau di desa contoh lah, kalau KDMP-nya kan kalau sudah ada KSP, operasi simpan pinjam, kan dia kan sektor realnya dari KDMP-nya. Dan sampai saat ini karena belum semuanya beroperasi, kita akan mengajak tetap.
6: Sementara itu, Bupati Buleleng Inyoman Sujidre menegaskan program Koperasi Desa Merah Putih memiliki fungsi berbeda dengan koperasi yang telah berjalan sehingga tidak akan saling beririsan.
5: Karena kan programnya Koperasi Desa Merah Putih, misalkan program-program pemerintah nanti akan di sana dilakukan, misalkan ada yang cukup bersubsidi, kemudian dan bersubsidi, kemudian rencana bansos juga akan difokuskan di koperasi Desa Merah Putih. Jadi saya kira tidak akan ada program-program kooperasi di Merah Putih yang dengan kooperasi-kooperasi yang ada.
6: Ia menambahkan potensi Kabupaten Buleleng yang memiliki wilayah luas, jumlah penduduk besar, dan ribuan pelaku UMKM menjadi modal penting bagi pengembangan kooperasi. Karena itu sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih, koperasi yang telah ada dan UMKM diharapkan mampu menciptakan pergerakan ekonomi yang semakin kuat dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Dewan Koperasi Indonesia Wilayah atau Dekopinwil Nusa Tenggara Barat mulai menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat peran koperasi. Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan tata kelola, rebranding, serta membangun kemitraan dengan Perum Bulog dan Bank NTB. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
8: Ketua Dekopinwil Provinsi Nusa Tenggara Barat Haji Lalu Anies Mujadid Akbar mengatakan, kepengurusan baru menjadikan arahan Gubernur NTB sebagai dasar penyusunan program kerja. Fokus awal yang akan dilakukan adalah meningkatkan kapasitas pengurus koperasi melalui pelatihan manajemen dan tata kelola. Menurut Anies, pelatihan tersebut bertujuan mewujudkan pengelolaan koperasi yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Setelah penguatan tata kelola dilakukan, Dekopinwil akan melanjutkan program rebranding untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap koperasi melalui program yang memberikan manfaat nyata.
9: Ya, tata kelola memang ini juga bagian dari program yang akan kita lanjutkan dan serius kita akan membangun pelatihan-pelatihan yang ujungnya kepada tata kelola, ya, peningkatan manajemen dan tata kelola. Nah, untuk yang rebranding ini menarik. Jadi mungkin nanti setelah tata kelola ini muncul, baru kita akan perkuat dengan jaringan-jaringan.
8: Selain penguatan kelembagaan, Dekopinwil NTB juga menyiapkan kerjasama strategis dengan Perum Bulog. Kerjasama itu mencakup pengembangan jaringan retail produk pangan Bulog, penyerapan hasil panen jagung petani, serta pemanfaatan gudang milik koperasi yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal sebagai bagian dari sistem pergudangan Bulog. Dalam waktu dekat, Dekopinwil akan melakukan pendataan gudang-gudang kosong milik koperasi untuk disinergikan dengan kebutuhan penyimpanan Bulog.
9: Ya, satu ada dengan Bulog. Itu kan pasar yang luar biasa sebenarnya Bulog. Dan Pak Perum, Pak Kepala Bulog itu langsung mendatangi saya, kita harus segera realisasikan. Satu modelnya, ya tadi memperbesar retail ya dari produk-produk Bulog, ya pangan, dan ini jagung. Jadi penyerapan jagung, kemudian gudang, gitu, pergudangan, yang insya Allah kita akan satu di internal kita di Dekopinwil akan melakukan pendataan gitu. Kalau ada gudang-gudang yang kosong.
8: Sementara itu Bank NTB direncanakan mendukung akses pembiayaan bagi koperasi mulai dari kegiatan produksi, pengembangan jaringan retail, hingga rehabilitasi fasilitas pergudangan. Dekopinwil NTB berharap kolaborasi antara koperasi, Bulog, dan Bank NTB dapat membentuk ekosistem usaha yang saling mendukung sehingga koperasi di Nusa Tenggara Barat semakin modern, profesional, dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
0: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PUPR PKP Provinsi Nusa Tenggara Barat menyegel 6 ruang kelas di SMA Negeri 1 Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Langkah ini dilakukan demi mencegah risiko ambruknya bangunan yang dinilai sudah tidak layak digunakan. Muhammad Halwi melaporkan.
10: 6 kok 2 salah. Intinya adalah jangan sampai ini jatuh korban.
11: Sebanyak 6 ruang kelas di SMA Negeri 1 Gunung Sari disegel. Penyegelan dilakukan setelah hasil asesmen menunjukkan ruang kelas tersebut mengalami penurunan kualitas struktur akibat usia bangunan yang sudah tua. Kepala Dinas PUPR PKP Lalu Kusuma Wijaya mengatakan, penyegelan merupakan langkah antisipasi agar bangunan yang berpotensi roboh tidak digunakan oleh siswa maupun guru. Ia menegaskan, keselamatan warga sekolah menjadi prioritas utama.
10: Kita protek supaya untuk mengantisipasi jangan sampai digunakan dan tiba-tiba ambruk, habis itu mencederai dan ada korban di Gunung Sari. Karena memang kondisinya hampir-hampir mirip ya sama 7. Jangan nanti begitu dipakai, nanti ada kejadian kan bahwa baru Gunung Sari. Ya, rekomendasi kita untuk tidak kita gunakan karena bahaya.
11: Meski demikian, proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Gunung Sari dipastikan tetap berjalan. Sekolah memanfaatkan ruang darurat dan ruang alternatif yang tersedia sebagai lokasi sementara kegiatan belajar. PUPR PKP NTB juga mengingatkan sekolah-sekolah lain yang memiliki bangunan dengan usia serupa untuk meningkatkan kewaspadaan. Mengingat keterbatasan personel, setiap sekolah diminta melakukan pemeriksaan awal secara mandiri berdasarkan panduan yang telah disiapkan.
10: Nah, jadi kita coba untuk asesmen dulu. Jadi sekolah-sekolahnya kita minta untuk mengasesmen sendiri, melihat secara visual sendiri. Kalau ada kejadian-kejadian lendutan, apa kayak gitu kan, nah mungkin itu perlu diwaspadai. Mungkin 6 kok 2 salah. Intinya adalah jangan sampai ini jatuh korban. Ya, itu aja. Apalagi siswa kan.
11: Langkah ini diharapkan dapat mencegah terulangnya insiden ruang kelas ambruk seperti yang sebelumnya terjadi di SMA Negeri 7 Mataram dan SMA Negeri 1 Lingsar.
0: Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali.
12: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
13: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindra Jasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
12: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
13: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
14: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
13: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Pendengar, informasi olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Kembali kami sampaikan berita utama. mencegah aksi main hakim sendiri melalui penguatan kearifan lokal. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan Bali tetap aman dan kondusif. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Ninyo Mankasih mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
15: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda. Kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya.

Dalam suatu riwayat diceritakan suatu masa Aisyah radhiyallahu anha membebaskan seorang budak wanita karena merasa kasihan. Meski sudah dibebaskan, wanita itu mengikuti Aisyah sampai ke rumah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril dan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Rasulullah, keluarkanlah budak itu dari rumahmu. Sesungguhnya dia adalah ahli neraka. Dengan berhati-hati, Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidatuna Aisyah. Aisyah terkejut dan mengaku membebaskan budak itu karena iba tanpa mengetahui penyebab budak itu ahli neraka. Aisyah akhirnya melepaskan budak tersebut sambil membekali beberapa kurma untuk bekal di perjalanan. Sambil berurai air mata, budak itu pergi. Di perjalanan, dia merasa kelaparan dan kelelahan. Kurma pemberian Aisyah itu dimakannya. Ketika baru memakan satu buah kurma, tiba-tiba datang seorang pengemis fakir meminta kurma yang masih tersisa. Karena iba melihat pengemis itu, akhirnya kurma yang masih tersisa diberikan kepada sang fakir dengan penuh rasa ikhlas, meski dia sendiri masih kelaparan. Setelah kejadian itu, Malaikat Jibril datang lagi ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril membawa perintah kepada Rasulullah untuk mengambil kembali budak wanita itu untuk tinggal di rumahnya. Sedekah telah mengantarkan budak wanita ahli neraka menuju surga. Sedekah merupakan perbuatan yang sangat dicintai Rasulullah. Berbagai manfaat yang akan didapat setelah bersedekah. Apalagi di bulan Ramadan, pahala berlipat ganda.

0: Mendengar tepat di pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Kini Anda berada bersama kami di Mutiara Sore dalam Tembang Islami di Pro 1 RRI Bima. Mendengar, sebelum kita sama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya, mari terlebih dahulu kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran Surah As-Saffat ayat 114 sampai dengan 126 yang dibacakan oleh Qari'ah Nur Waidah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mendengar waktu saat ini menunjukkan pukul 18.06 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pendengar setia program 1 Radio Republik Indonesia Bima dimanapun Anda berada. Azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya telah berkumandang dan saya Nurul Inayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib pendengar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angka telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: "Halo, ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah ibu?"
5: "Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu."
4: "Oh, tapi ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah ibu, karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, bu."
5: "Maaf, nak, saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu."
4: "Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya."
5: "Sekali lagi maaf ya nak." "Tidak, terima kasih ya."
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
4: "Baiklah bu, terima kasih ya bu. Maaf saya sudah mengganggu waktu ibu."
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar. Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
1: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja.

dari Samura bin Jundub, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah, jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Dari hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

Pada suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam. Setelah sampai di Sarah, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lainnya. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam.

tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lain tandus? Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah? Dan jika engkau menggembala di tempat tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga." Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu alasan. Lalu ia berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.'" Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu, ia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan

Mendekat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kini tuntas sudah tugas saya menemani Anda di edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Dan saya Nurul Inaya izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saat lagi kita bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti rangkaian acara selanjutnya. Untuk itu pendengar, saya Nurul Inaya izin pamit undur diri dan sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Lado.
1: Dicek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Pendengar, kami hadirkan program Cek Fakta berikut ini. Ada rumor yang mengatakan bahwa pengguna HP akan dikenakan pajak mulai tahun 2027. Kita cek faktanya, pendengar, dalam program Cek Fakta malam hari ini yang kami kutipkan informasinya dari rri.co.id. Akun Facebook Dewi Ayu Putri membagikan foto yang menampilkan klaim Bahlil yang menegaskan pengguna HP akan dikenakan pajak mulai 2027. Unggahan disertai takarir yang mengatakan, waduh, sumur dan HP juga harus bayar pajak. Nah, pendengar, kita cek faktanya. Hoax Bahlil yang menyebut pemilik TV harus bayar pajak mulai tahun 2027. Jadi disampaikan lewat artikel liputan6.com. Artikel ini menjelaskan bahwa klaim Menteri Bahlil Lahadalia yang menyebut pemilik TV akan dikenakan pajak mulai tahun 2027 adalah hoax. Berita CNBCIndonesia.com, kena PPN 12% beli HP jadi lebih mahal tahun depan. Dan ini tayang di CNBCIndonesia.com. Berita ini melaporkan bahwa handphone menjadi salah satu barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai PPN sebesar 12% pada tahun 2025. Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim Bahlil yang menyebut pengguna HP akan dikenakan pajak mulai 2027.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Mendengar persatuan dari Mataram memasuki rangkaian NTB Malam. Ada lagunya dari Mahadewi dengan Kosong. Semoga lagu ini bisa memberikan Anda nuansa bahagia. Karena ya mungkin Anda teringat sama masa lalu yang membahagiakan. Tahun 2009 nih virusnya. 2009 ya mungkin Anda masih SMA atau masih SMP gitu ya. Jadi atau masih kuliah dan saat itu lagi kasmaran. Walaupun ya mungkin tidak relate sama lirik-liriknya. Ini kan adanya liriknya kosong ya, berarti memang lagi sepi. Tapi ya mungkin pas lagu ini lagi booming, Anda lagi ngerasain kasmaran. Jadi kerasa ya ada situasi dan kondisinya itu yang masih terasa. Atmosfernya masih kerasa, atmosfer bahagianya. Oke, pendengar. Di NTB Malam ini saya masih temani Anda sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Masih terus bersama siaran Pro Satu RRI Mataram malam hari ini. Dan saat ini pendengar, kita merapat ke waktu kumandang azan Isya daerah Kota Mataram dan sekitarnya pukul 19:29 waktu Indonesia Tengah. Pastikan Anda yang beragama Islam, yang kaum muslim muslimat saat ini juga yang sedang menanti kumandang azan Isya daerah Kota Mataram dan sekitarnya untuk berjamaah kembali di salat Isya, ya, sedang menantikan mungkin bersama keluarga tercinta juga untuk kembali melaksanakan kewajiban melaksanakan ibadah salat Isya. Iya, saat ini sudah memasuki 19:29 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, saatnya kita jeda terlebih dahulu untuk mendengarkan lagu-lagu dan kita akan dengarkan kumandang azan Isya untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu. Sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu.' Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, 'Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat.' Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami di siaran Pro 1 RRI Mataram malam hari ini. Ya, pendengar, nanti rangkaian NTB malam akan dilanjutkan ditemani oleh rekan saya Beni Pratama. Saya Kuryatun Hafiza, pamit undur, menuntaskan tugas saya menemani Anda hari ini 29 Juli 2026. Selamat melanjutkan istirahat Anda, pendengar, tetap sehat dan tetap bahagia. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Rajana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan, serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
3: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
4: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
3: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja dan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Syombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
6: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
5: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah sudah siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
6: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teguh Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
7: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Saat ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya drone based generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian menjadi hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan.
6: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teguh Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kemarin menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
8: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPI selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
8: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
10: Telah terjadi kerugian keuangan negara. Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang hasil audit yang saudara lakukan?
8: Kerugian keuangan negara 992 miliar 820 juta 628.200 rupiah.
11: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
12: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
13: Sebenarnya kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh, pembiayanya tuh kualitas kredit yang lima ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
11: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan, perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Zanwar Setiaji melaporkan.
14: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
15: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
14: Dengan total jumlah sekitar hampir 15 ribu liter, ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga, karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali, ya tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
15: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
14: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
15: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KTP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP 2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
17: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak bisa ikut membantu mendorong mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya, karena memang ini kan peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
16: Sementara itu, Ketua KPPU Goprera Panggabean mengatakan kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
18: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
16: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yuriko Fitri melaporkan.
19: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekra Nasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro S.N. Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memamerkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
20: Tas kulit brand lokal, biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang nggak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget bikin kayak gini ya.
19: Sementara itu, salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema
2: bernama Ulo Simetria.
21: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan gitu. Dan menurut aku itu it takes.
2: Sementara itu dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
22: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan...
23: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.

0: Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai 33,4 miliar rupiah. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
1: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini. Kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
0: Selama dua hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Becker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
3: Waktu 2:34:5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Becker lakukan dan menyukir, sudah dilakukan, sudah dicukur. Apakah tadi was yang mencetak gol tadi?
4: Kehadiran Mitchell Becker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain.

0: Senin lalu. Menurut Erik, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Kadang-kadang kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
1: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah hari ini Becker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
0: Melalui kesempatan yang sama, Michel Becker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michel mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama timnas, namun semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
2: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari, jadi kami harus terus melangkah.
0: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikitpun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Selamat malam, Sukihontu Namo Buddhaya. Saudara pendengar setia RI Mataram, dimanapun Anda berada, khususnya umat Buddha di kawasan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terberkatilah kita semua yang pada hari ini kembali dipertemukan melalui Gelora Udara RI Mataram dalam program Mimbar Agama Buddha. Saudara pendengar, semoga saya dan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh dengan kedamaian. Senang sekali saya Dedi Dharma, selaku penyuluh agama Buddha pada kantor Kementerian Agama Kota Mataram, dapat menyapa para pendengar dalam kurun waktu 30 menit ke depan dalam program Mimbar Agama Buddha. Saudara pendengar yang berbahagia, saat ini dalam penanggalan Buddhis, kita sedang berada pada periode yang sangat istimewa, yaitu masa wasa. Ketika kata wasa diucapkan, seringkali bayangan pertama yang muncul di pikiran kita adalah para bhikkhu yang menepi di suatu wihara, yang menetap di suatu wihara selama 3 bulan untuk melatih diri dan bersamadi. Namun muncul satu pertanyaan mendasar yang sangat relevan untuk kehidupan kita sehari-hari. Apakah masa wasa ini hanya milik para bhikkhu? Ataukah umat awam, upasaka dan upasika juga memiliki peran dan makna mendalam di dalamnya? Tentu kita akan membahas ini, bagaimana masa wasa bukan sekedar tradisi rutin tahunan, melainkan sebuah momentum emas bagi umat awam untuk melakukan reformasi batin, memperkuat moralitas, dan mempraktikkan dhamma secara lebih intensif di tengah kesibukan hidup bermasyarakat. Saudara mendengar yang berbahagia, sambil mengiringi uraian Dharma pada malam hari ini, maka marilah kita dengarkan lantunan lagu berikut ini.

saudara pendengar, untuk memahami esensinya, mari kita mundur sejenak, melihat sejarah di zaman Buddha. Pada mulanya, para bhikkhu berkelana sepanjang tahun untuk membabarkan dhamma. Namun ketika musim hujan tiba di India, timbul masalah. Tumbuhan muda mulai tumbuh di jalanan dan hewan-hewan kecil bermunculan. Perjalanan para bhikkhu yang berulang kali tanpa sengaja merusak tanaman, warga dan menginjak makhluk kecil menimbulkan kritik dari masyarakat saat itu. Mendengar hal tersebut, Buddha yang penuh dengan kasih sayang dan kearifan menetapkan aturan wasa. Aturan ini tercantum dalam kitab Winaya Pitaka. Aku mengizinkan kalian, para bhikkhu, untuk memasuki masa retreat musim hujan atau masa wasa. Winaya Pitaka Mahawaga. Saudara pendengar, peristiwa ini menunjukkan bahwa ajaran Buddha sangat menghargai kehidupan seluruh makhluk hidup dan tanggap terhadap keharmonisan sosial. Saudara pendengar, secara harfiah, wasa berarti musim hujan atau periode tinggal. Bagi anggota sangha, wasa adalah waktu untuk berdiam diri di satu tempat, menghentikan pengembaraan fisik dan fokus mendalam pada latihan meditasi atau bawana. Lalu bagaimanakah dengan umat awam? Apakah kita hanya menjadi penonton dari latihan para bhikkhu? Jawabannya tidak sama sekali. Saudara pendengar, jika bagi para bhikkhu, wasa adalah momen untuk menghentikan langkah kaki, maka bagi umat awam, wasa adalah momen untuk menghentikan kegelisahan pikiran. Musim hujan di luar sana dapat menjadi simbol dari pembersihan kotoran batin di dalam diri kita. Ini adalah masa untuk mengistirahatkan batin dari kepenatan pengejaran materi. Saudara pendengar yang berbahagia, ada tiga pilar utama yang bisa dijalankan oleh umat awam selama masa wasa ini. Yang pertama, penguatan keburhan hati atau dana. Selama 3 bulan wasa, kebutuhan dasar para bhikkhu yang berdiam di wihara seperti makanan, jubah, tempat tinggal, dan obat-obatan sepenuhnya didukung oleh umat awam. Ini adalah kesempatan langka untuk menanam benih kebajikan di ladang subur atau punya keta. Yang kedua, pembersihan moralitas atau sila. Jika pada hari-hari

setidaknya 15 sampai 30 menit sehari untuk bermeditasi, membaca sutta, atau mendengarkan ceramah dharma seperti yang sedang kita dengarkan pada kesempatan ini. Saudara pendengar para umat Buddha, mengenai pentingnya sekongan umat awam dan perjumpaan dengan para praktisi dhamma di masa-masa ini, Buddha menyampaikan di dalam Mahamanggala Sutta. Sutta Nipata, yaitu mendengarkan dharma pada waktu yang sesuai, berdiskusi dharma pada waktu sesuai, itulah berkah utama. Saudara pendengar, masa-masa adalah waktu yang sesuai ketika para bhikkhu berintensif latihan intensitas perjumpaan spiritual antara umat dan sangha meningkat. Umat menyokong kebutuhan fisik sangha dan sangha memberikan bimbingan spiritual atau dhammadana kepada umat. Saudara pendengar para umat Buddha, bagaimana kita menerapkannya secara konkret di rumah, di tempat kerja kita? Yang pertama, membuat resolusi wasa atau aditana, tentukan satu kebiasaan buruk yang ingin ditinggalkan dan satu kebiasaan baik yang ingin ditingkatkan selama 3 bulan ini. Misalnya, selama wasa ini saya berjanji tidak akan mengkonsumsi minuman beralkohol atau saya akan bermeditasi setiap sebelum tidur. Yang kedua, menyokong wihara lokal. Luangkan waktu untuk menyokong wihara-wihara di sekitar kita, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Sokongan tidak selalu berupa materi, melainkan bisa berupa tenaga dan waktu. Yang ketiga, menjaga penjagaan indera. Di era media sosial saat ini, mari jadikan wasa sebagai momen digital detox, mengurangi ucapan yang memecah belah dan hoaks, serta mengikis pikiran dengan hal-hal yang membangkitkan ketenangan. Saudara pendengar, para umat Buddha, masa wasa bukanlah sekedar masa penantian menuju hari katina. Wasa adalah ruang transformasi batin. Wasa mengajar kita bahwa dalam perjalanan menuju pembebasan dari penderitaan, tidak ada yang menjadi penonton pasif. Seperti yang tertuang dalam kitab Anguttara Nikaya, kelompok 5, sutta ke-38, orang yang penuh keyakinan dan kebajikan yang menyokong mereka, yang melatih diri, akan memperoleh kebahagiaan dan pertumbuhan dalam dhamma. Saudara pendengar para umat Buddha, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada mimbar agama Buddha hari ini, mari sejenak kita mengheningkan cipta, melimpahkan seluruh kebajikan yang telah kita perbuat dari mendengarkan dhamma ini kepada semua makhluk. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga sanak keluarga kita yang telah meninggal dunia turut merasakan kebahagiaan dari kebajikan ini. Semoga negara kita, khususnya Indonesia, senantiasa damai, tenteram, dan terhindar dari segala bencana. Saudara pendengar, terima kasih atas perhatian Anda seluruhnya. Saya Dedi Dharma, mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan selama menyapa para umat Buddha dimanapun Anda berada. Sampai jumpa kembali pada program Mimbar Agama Buddha bersama RRI.

Mataram minggu mendatang, semoga keberkahan, kebajikan, dan kebahagiaan yang kita lakukan hari ini melimpah pada kita semua. Sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Prioritas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernah pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata mewacanakan pembentukan unit pelaksana teknis dinas atau UPTD khusus untuk mengelola kawasan wisata Pantai Sliperate. Kepala Dispo Par Kabupaten Sumbawa, Tata Kostara, mengatakan langkah tersebut bertujuan mengoptimalkan pengelolaan destinasi wisata agar lebih profesional dan berkelanjutan. Juga diharapkan mampu meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Menurut Tata, Pantai Sliperate memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan. Selain menawarkan panorama yang menarik, lokasinya juga strategis karena berada di jauh dari pusat kota Sumbawa besar. Ya, mendengar demikian, Lintas Informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah, dan saat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 Jakarta guna mengikuti siaran Ruang Rindu Berjaringan dari Pro 1 Jakarta.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam, selamat mendengar. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli, kita dirilis semua dari Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat ya, lagi.
1: Amin, amin. Oh,
0: seru. Ya. Ini kita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Iya,
0: iya. Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi sibuk menyiapkan hidangan.
1: Waduh, mantap. Mantap Bang Yudi.
0: Oke.
1: Ya.
0: Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip, awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard Indonesia, oke.
1: Billboard pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Mm-hmm. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop, album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop, mm-hmm, banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Okay.
1: Saya kasih ide-ide termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan ya. Mm-hmm. Yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya, waktu itu kameranya masih, oh, kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, pita kan waktu itu ya. Saya diajarin banget, saya banyak belajar banget dari Panawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88-89, jadi itu mendasari saya. Jadi wah, saya lihat nih kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya. Okay. Secara swasta ya, saya lihat ya. Mm-hmm. Waktu itu kan memang mungkin baru saya kemudian ada Jay Subiakto ya.
0: Okay.
1: Kalau nggak salah ya waktu itu. Uh-huh. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Buntario Avantgarde ya, atau gitu ya. Tapi bagus, saya bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya Garin juga, jadi menambah ramai waktu itu, sampai ramai pembuat video klip gitu. Kita seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaraan video klip untuk di Indonesia.
1: Iya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya. Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Okay. Saya lihat dia juga bagus banget ya, buat waktu itu dia buat Cintami bagus. Menarik sih, ya, mm-hmm, jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Okay.
1: Di RCTI, jadi ya gitu sih, baru banyak nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat nggak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Sara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh, itu justru dan pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun, mm-hmm, 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah, baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya, buat itu produk-produk musika kebanyakan ya. Buat itu Trio Libes, Ebit Gade, mm-hmm, bahkan Ebit Gade pertama tuh apakah ada bedanya saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Oh, jadi Krisdayanti jadi modelnya.
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu aktor Monica masih 5 tahun dengan saya ada syuting lagu Daur Sumbang itu.
0: Okay.
1: Dia masih 5 tahun nih, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus loh, dari 5 tahun itu. So.
0: Jadi dari Krisdayanti masih SMA dan Andres Monica masih umur 5 tahun sudah bikin video klip, bukan ya, main.
1: Terima kasih.
0: Mancang dengan Bang Kris, kita langsung aja ngobrol ya.
1: Oke, siap.
0: Kita ke Jember terlebih dahulu, ada Pak Ahmad. Selamat malam, Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam, Bang Yudi.
1: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Masih rindu memori lewat lagu.
0: Silakan Pak Ahmad, langsung ada Bang Kris sinyal.
2: Mana Mbak Ita Purnama Sari?
0: Mbak Ita masih ngaduk tehnya. Karena saya juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya siap.
2: Sehat. Ini Bang Kris, salam kenal ya. Selamat malam Bang Kris.
1: Ya, salam kenal juga. Nah, terima kasih.
2: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Kris ya.
1: Terima kasih.
2: Pertanyaan saya ini, sejak mulai kapan Bang Kris seneng nyoting lewat videonya?
0: Okay.
2: Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
0: Oke, ditunggu apa ya jawabannya? Silakan.
2: Salam kepada di perusahaan RRI Jember ada Ibu Eti dan Niati ya, dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, juga Putra Magenda, Bang Leman. Ya, juga ada Ibu Messi di Jambi, Ibu Haji Istiqomah di Sumenep ya.
0: Siap.
2: Semuanya deh,
0: kembali.
2: Salam kompas persaudaraan, salam sehat, dan salam NKRI harga mati.
0: Terima kasih, Pak Ahmad Abdullah. Siap.
2: Terima kasih, Yudi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih, Indonesia ku tercinta.
0: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert, selamat malam Bang Albert.
3: Oke.
0: Langsung silakan dengan Bang Kristinya.
3: Apa hubungannya dengan Kris Krisdayanti yang Kris yang lain itu, karena banyak penyanyi yang namanya Kris.
0: Mungkin
3: kemudian kedua umurnya sekarang.
0: Terus
3: karena kan kalau penyanyi itu yang melakukan nyanyi itu kan orangnya super cek. Seperti Agnesma dan lainnya itu biasanya dalam pengen saya atau gimana cari temannya nggak jadi.
0: Kenapa cari temannya?
3: Iya, cari itu, cari penggemar gitu, artinya biasanya kan harus ditelepon, tidak diangkat, mereka bintang sinetron, bintang itu.
0: Iya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
3: Iya, terima kasih banyak.
0: Siap.
1: Terima kasih Albert.
0: Itu aja Bang Albert.
3: Iya.
0: Okay. Dari Bau-Bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
1: Oke, siap.
0: Ada Ibu Farida, selamat malam Bu Farida.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Kris.
4: Oh iya, Bang Kris, selamat malam, Bang Kris.
1: Selamat malam, waalaikumsalam. Selamat
4: malam. Iya, gimana kabarnya?
1: Baik kita semua.
4: Ya, salam kenal dari Bu Farida ya, dari Palu. Mas Yudi, Mbak Ita ada ya?
0: Ada, Mbak itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Minum kopi apa teh anget sedikit. Nah, di sini kita ajak ngobrol ya.
4: Iya, sehat-sehat ya, Mbak Ita. Ini kalau
1: Iya.
4: Ibu Farida tanyakan ini, apakah menjadi seorang sutradara itu tantangannya apa sih?
0: Siap.
4: Iya, dan itu baiknya Ibu Farida tanyakan ya. Semoga ya Bang Kris sehat ya, semangat ya, sukses selalu dalam karirnya. Untuk Mas Yudi, boleh kirim salam ya?
0: Boleh dong.
4: Iya, ada teman Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar yang lagi siaran. Sahabat-sahabat kasih, ada Ayu Masohi juga. Untuk semua-semuanya pendengar ya, dan penyiar Prosatu RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Oh, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo Mbak Haryanti, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Ih, selamat malam. Silakan, silakan.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
0: Bang Kresinya yang sutradara video klip maksudnya.
5: Benar, sutradara video klip. Aduh, tadi ceritanya tuh dari Agnes Mul masih usia 5 tahun ya.
0: Betul.
5: Ya,
0: betul.
5: Terus apa lagi, apa ya? Mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya? Sekarang tuh banyak-banyak saingan ya, kalau misalkan mau bikin-bikin video tuh. Itu dapat idenya dari mana itu ya, kalau mau
0: bikin video gitu ya,
5: lagi untuk yang kreatifnya.
0: Siap.
5: Apa apalagi sekarang tuh ya, banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana, mungkin seperti itu sih. Ya itu aja mungkin. Sukses untuk Mas Kris ya.
1: Iya, terima kasih. Sukses
5: dan juga. Terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
0: Siap.
5: Oke, okay, ya. Terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Tita Purnamasari ya.
0: Siap.
5: Kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Oke, itu aja. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa Boy Budi Ismail. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Oke, okay, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
0: Iya.
6: Cepetan dong.
0: Silakan, silakan Bung Manajer Bang Kris Singar ini.
6: Oke, okay. Kayaknya ini orang Manado ini, pom sinyal ini. Halo, selamat malam, sampai sinyal.
1: Iya, betul, kita dari Manado.
0: Oh, oke. Okay.
1: Cuma kita Manado Kar.
0: Manado Kar itu apa maksudnya?
6: Manado. Bang Kris, Manado-nya tinggalnya di mana di Manado?
1: Manado katanya papa dari Tondano sama Amurang ya.
6: Kamu kalau Amurang Minahasa ya, Minahasa Selatan kalau Amurang.
1: Kalau Tondano?
6: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini, Induk.
1: Oh.
6: Karena kan sudah pemekaran, sudah pemekaran ini ya. Langsung kita ke pertanyaan ya.
0: Silakan silakan. Oke,
1: siap, siap, Ben.
6: Ini kan sutradara video klip ya. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru. Terus ada apa lagi ya? Aku Makin Cinta, Vina Panduwinata dan Ayam Nikah Rida Telagu. Apa yang terakhir itu?
0: Tinggal Aku Sendiri.
6: Ah, Tinggal Aku Sendiri. Itu kan yang sudah dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
0: Oke.
6: Itu ya pertanyaannya.
0: Ditunggu.
6: Untuk Mas Yudi salam dong. Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Prosatu Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamaya. Semangat ya Mbak Ike ya, sampai untuk siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Mali Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Okay. Wow. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip, gimana nih Bang Kris?
1: Oh, zaman sekarang ya. Sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update deh. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya. Mm-hmm. Belajar, oh belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantang itu bisa kita lewati. Sebenarnya itu bisa. Sekarang apalagi zamannya AI itu kan memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu mereka nganggap oh AI gimana kayaknya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu loh. Bagian, jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu. Cuma itu kan berupa software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa di, mesti ada kreator sendiri. Nah, sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu.
0: Itu
1: sebenarnya AI ya.
0: Siap. Langsung. Pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan senang syuting video klip?
1: Sebenarnya seperti saya kembali tadi yang pernah katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik di rumah ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihat itu bagus ya. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat wah ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya coba itu sebenarnya. Jadi tahun 88 ya, 88.
0: Oke. Bang jadi. Siap kalau begitu.
1: Siap. Jadi udah berapa tahun nih sekarang? Udah mau 35 tahun ya?
0: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
1: 35-40 tahun ya?
0: Banyak banget pokoknya ya.
1: Iya gitu.
0: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Kris-Kris yang lain? Tadi ditanya hubungannya dengan Kris Dayanti, apa hubungannya dengan Krisya apa?
1: Sebenarnya sih Kris Dayanti kan waktu dari muda itu ya, masih SMA, namanya bukan dipanggilnya Kris Dayanti tapi Yanti kebanyakan nama.
0: Oh itu iya.
1: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya kebetulan Yuni Yuni Singsi atau Yuni Sara, memang dia di label Billboard tempat saya bekerja, jadi sering jalan-jalan, sering komunikasi. Jadi itu aja sih. Kebetulan dia pakai nama Kris ya, saya nggak begitu tahu apa kenapa dipakai Kris atau Krisya juga nggak tahu. Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Kris gitu sih.
0: Begitu gitu sih. Tampaknya.
1: Nggak ada hubungan dengan sesuatu.
0: Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
1: Enggak ada.
0: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya. Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara untuk mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
1: Kebetulan saya seneng bengong ya, jadi dia bengong.
0: Seneng bengong ya.
1: Jadi bengong gitu, tiba-tiba gak ada ide sesuatu. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, tiba-tiba datang aja ide. Oh, ini ada. Nah itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya. Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, memang begitu suaranya enak didengar, segala macam pengetahuan dia luas. Nah itu, jadi mungkin ya itu, kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita. Ada yang tadi jadi pengacara, ada apa ya, kebetulan saya dapat talentanya adalah tukang bengong. Dari bengong itu timbul satu ide begitu
0: sih. Ah, dari bengong ya, timbul itu, sebuah ide ya.
1: Ya ide-ide begitu sih sebenarnya.
0: Oh iya.
1: selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana. Gitu sih.
0: Oh, baik. Gitu, gitu. Pertanyaan lain, ini ada Bang Benny juga di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta, pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benny Jo.
1: Oh begitu, rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
0: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
1: Rata dulu, pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit tengah hari gitu. Bahkan terakhir-terakhir juga banyak kita buat video klip itu. Ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu, bahkan gitu.
0: Oke.
1: Bahkan kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip.
0: Siap.
1: Sekarang era sekarang kan teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
0: Oke. Gitu. Pertanyaan lainnya dari Bang Benny Jo. Adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron? Film atau sinetron?
1: Memang sih waktu itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Waktu itu ke video klip dan ada beberapa iklan, ya itu fokusnya. Karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya. Sinetron dan harus lebih fokus ya, kalau video klip, iklan itu kan kita lebih bebas. Bebas dalam arti waktunya ya, gak terlalu ngejar-ngejar waktu gitu sih. Kalau sinetron kan, apalagi kalau sinetronnya laku viral ya, kita pasti ya dikejar-kejar terus tuh, selalu pasti.
0: Gitu ya?
1: Biasanya begitu yang saya tahu.
0: Siap. Kalau begitu Bang Kris, ini kita jeda dulu, kita bakal muterin lagu dari Trilly Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Christie yang ku nanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Kris ya?
1: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
0: Oh, di Jogja?
1: Yang ku nanti di Cibubur.
0: Oh, ingat loh lokasi-lokasinya ya. Nanti kita mulai lagi, kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 12, dan telepon studio 0213440696 dan 0213441499.

0: melanjutkan kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Krisnya. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke, Bang Kris, kalau kita berbicara tentang terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya, analog, jadi itu mah kita nyambungnya nggak seperti komputer kan, enak tuh ya, kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya, ya satu-satu. Waktu itu masih U-matic, dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita ya.
0: Okay.
1: Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketok-ketok pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Nyambungin
1: satu-satu ya, nggak seperti sekarang kan digital itu kan gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh.
0: Okay.
1: Dan kayak film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke U-matic, ke Betacam, ke DPCam, lalu ke sekarang video clip atau digital ya gitu.
0: Oke, ya, siap.
1: Perkembangan ya gitu.
0: Iya. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Roman di Lampung. Selamat malam Bang Roman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan abang siapanya Bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya selamat malam Bang Kris Sinyal. Ya,
1: waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan. Ya,
2: begini Bang Kris, yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris.
2: Video klip ya. Ya begini pertanyaannya. Optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini? Optimasi gitu. Jadi
0: optimasi atau optimisasi?
2: Optimasi. Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif, okay, efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya itu aja. Salam Sudi, tan balik.
0: Terima kasih. Terima kasih
2: untuk Bapak Ahmad Abdullah. Selamat malam. Makasih ya. Bung Benejo di mana ada salam, kota bagian dari Bondowoso, kakak saya yang di sana Bondowoso, untuk Bung Simon Kayai dengan seribu pakau. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal Cak.
3: Apa ada aku nanyain berita katanya masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Silahkan silahkan, langsung sama Bang Kris aja.
3: Mau nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Bang Kris, ada kan di awal. Aha. Ada lagunya tuh, lagunya Dewi Yul tadi.
0: Iya benar.
3: Apakah video klipnya di Indaran juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Iya. Terus yang kedua, itu membuat tuh sama lantai buat Mbak Ita. Selamat ulang tahunnya Mbak Ita.
0: Mbak Ita selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga panjang umur saya selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sharing terus.
0: Oke, okay. Siap.
3: Oke, itu aja deh Mas Yudi. Salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma. Kak Rahma, selamat malam.
4: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Dari Sumatera Barat. Baik, silakan.
4: Ya, selamat malam buat Bang Ibi, salam sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kristinya.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Saya tertarik ini ya, masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu. Siap.
4: Dari Popi Muturi, Nika Bila, Mayang Sari, Inka Kristi semuanya deh. Mm-hmm. Ya, pertanyaan saya seperti lagu-lagu pernah lagu era tahun 90-an kan kena cek, pernah kena cekal ya.
0: Mm-hmm.
4: Nah, seperti apa hati yang luka, takdir memang kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Krisnya ini ada pernah kena cekal?
0: Oke.
4: Okay. Gitu aja.
0: Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Ya, boleh salam-salamnya enggak nih?
0: Silakan.
4: Ana salam sukses selalu ya buat Bang Krisnya.
0: Mm-hmm.
4: Salam juga amin. Buat ini Tanjudin di Minasa, dibuat Didi Putra di Bukit Tinggi. Juga buat grup Ketawa KTV di Denpasar. Juga buat Bang Kris juga yang okay. Di NTT. Buat Tedinda di Kajar. Terima kasih Bang Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
1: Oke siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silakan.
1: Ya. Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya atau label, kita dapat lalu kita buat pelajaran, kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard karena waktunya terlalu panjang, jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja. Lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting. Ya semaksimal mungkin kita bisa arahkan dia sebagai, kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita arahkan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai baru proses editing ya. Proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini, cocok gak dengan yang kita edit gitu lah.
0: Okay.
1: Jadi berkali-kali, makanya proses editing kadang-kadang bisa 2 hari, 3 hari sih.
0: Lebih lama di editingnya ya?
1: Di editing, karena ada beberapa hal yang kita, ya memang ya ada kalanya kayak satu lagu ya kita lihat dari video klip itu jadinya loh lagunya jadi kayak kurang begitu menarik, tapi begitu kita adakan video klip dengan yang tidak salah kita buat jadi semakin mendukung lagu itu.
0: Gitu.
1: Contohnya Tenda Biru ya, Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya, dia bilang Chris lo bikin kayak Tenda Biru ya yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya. Masa orang dijadikan patung lalu sebentar tesnya muter-muter ya, kayak itu sebenarnya itu aja sih. Benang merah kita mesti dapatkan di satu video gitu.
0: Oke.
1: Okay. Itu loh bro.
0: Siap.
1: Yang baik hati.
0: Gitu ya. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya lagu dari Dawul tadi yang kita putar yang pernah disutradarai oleh ya. Bang Kris, Kau Bukan Dirimu ya?
1: Kau Bukan Dirimu, lagu pertamanya Dawul.
0: Oke, ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dawul?
1: Kita kebetulan produser dari Billboard juga, tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana. Dia kebetulan saya ada udah bikin beberapa produk dari Musika dan kebetulan mereka suka, maka panggil saya. Kebetulan saat itu Dewi sedang hamil gitu loh.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sedang hamil. Oh, jadi dia bilang gini, produsernya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, "Terus bisa lo akalin enggak?" Dia, aku bilang bisa. Dia bilang, "Soalnya lagu ini mereka feeling gitu ya."

0: atau barangkali lagunya gitu ya, dicekal, karena memang dulu beberapa ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
1: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya, karena mungkin pada saat itu memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya nggak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya, atau tema sosial atau tema khusus tema politik jadi gaduh ya. Ya sebetulnya saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
0: Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya, zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya, banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
1: Ya, sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Telah layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya saya pernah di dari MTV ini, dia menawarkan di Singapura, menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup band Inggris ya, Portrait ya, tapi karena ada sesuatu tidak jadi sih ya. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita juga para sutradara video di Indonesia, begitu sih sebenarnya waktu itu ya, itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV gitu.
0: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya?
1: Kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu ya. Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. Belum, YouTube kan belum terlalu populer.
0: Iya. Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti ya, meskipun siap. Sekarang iya MTV juga sudah enggak aktif ya, gitu ya.
1: Enggak aktif ya. Sudah kalah sama ada beberapa.
0: Oke. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita, langsung kita ajak ngobrol ya, ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam Teh Dinda.
2: Malam kembali di Ismail.
0: Siap.
2: Malam Bung Kris.
1: Selamat malam. Selamat
0: malam. Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
2: Soalnya sih nama Kris di depannya ada Kris Patikawa.
1: Iya benar.
2: Kris Manuhutu lagi. Kris Pati. Ada Kris, banyak nama Kris, tapi belakangnya beda-beda. Kalau ini Krisnya gitu ya.
1: Benar.
2: Malam baik, Bung Kris.
1: Malam baik kita semua.
2: Ini nyong apa namanya? Apa ya? Nyur malam baik.
0: Oh, nyur malam baik. Gimana maksudnya tuh?
2: Kota Nyur Melambai.
0: Oh, Manado, siap.
1: Oh, Manado, ya betul, pantai.
2: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya pasti ada pasti sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Dan itu pasti arahan sutradara kan, itu modelnya gitu ya maksud.
1: Iya.
2: Menurut sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten. Apa-apa jadi konten. Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu Bung Kris. Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
0: Oke.
2: Okay. Nah, ini video yang digarap Bung Kris ya. Gitu. Apa bedanya? Apa perbedaannya?
0: Video musik kali ya.
2: Video musik itu sih pertanyaan ya.
0: Siap.
2: Oke, Bung Kris. Terus ya. Dia dengan apa? Berkarya. Kenapa sih ngomong Pak Bali?

0: ini masnir dan hantim. Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya, apa namanya, Bapak Ahmad Abdullah di sana ya, Bang. Juga ada kakak ini, kakak Manu di Persatu RRI Nabire. Juga ada Bung Tito di RRI ND, di Persatu RRI ND. Oke, next time deh untuk yang lain.
1: Siap, kalau begitu.
0: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Thank you, malam lebaran.
1: Selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
2: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
1: Aha.
2: Dalam ini berbentuk, ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau lensa. Tapi kalau konten lebih banyak ke info ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu dia perbedaannya. Memang nggak ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga. Tapi mereka lebih banyak ke info ya. Perbedaannya sih itu doang sih. Kalau ya video clip itu lagu aja untuk dinikmati.
1: Oke.
2: Perbedaannya itu doang sih.
1: Siap kalau begitu. Oke. Untuk Anda sobat pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811797271. Nah, ini ada lagu dari Malaysia. Lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
2: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, HP, Beat Gade, segala macam. Jadi buat Chen pada saat itu kan itu ada juga Koapen, ada juga Koacu, ada juga nih, ada juga Pak Handi. Jadi mereka itu kan banyak dulu mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya. Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya dibikin juga ya.
1: Oke.
2: Okay. Ada berapa, ada dua. Jadi dari mereka. Oh, cuma kalau Siti saya dapat dari Blackboard waktu itu, dari Koa Ahim. Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih, karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan, akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu. Itu juga
1: jadi udah nggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya.
2: Benar.
1: Ya, kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1, silakan masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp di 0811797272912. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
2: Oke, siap.
1: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: lanjutkan kembali kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bang Chris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya. Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Chris Sinyal.
2: Bang Chris?
0: Iya, Chris Sinyal, sutradara video klip.
2: Ya.
0: Legendaris.
2: Senior, ya. Nah, kalau aku yang apa judul tadi itu?
0: Ini lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi. Hancur dalam apa?
0: Suci dalam dunia.
2: Ah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Itu aja pertanyaannya. Salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Ini istimewa untuk Yodi Ismail, sehat selalu. Salam juga dengan dia sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh ya, salam untuk Bang Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu apa, Bu siapa tuh?
0: Siapa?
2: Yang di ini, yang Fatma Hadi ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat nggak sih tahun berapa, Bang?
1: Lupa.
0: Lupa ya.
1: Kayaknya
0: 91. 91-an lah ya memang itu ya.
1: 91.
0: Oke.
1: 91.
0: Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, mudah-mudahan nggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali, Mas.
0: Selamat malam, silakan, silakan Pak Putra.
3: Mas Nudi, Mbak Ita.
0: Mm-mm.
3: Kok nggak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Chris Sinyal.
3: Oh, ini cuma saya minta lagu, Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa? Ciptakan lagu yang mana aja, pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra, jadi Bang Kasmal ini sutradara video klip. Atau sutradara video musik.
3: Sutradara video.
0: Iya, betul.
1: Betul.
3: Ya, iya, dong. Untuk itu, salam kenal, Mas, ya.
1: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat, ya. Keluarga. Sehat
0: kita, amin.
3: Sehat kita semua, amin. Juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam-salam, Mas?
0: Silakan, boleh-boleh.
3: Baik, salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung, ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya, rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja, Mas, ya.
0: Terima kasih, Pak Putra.
3: Terima kasih kembali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang rindu.
0: Oke, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bang Chris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Chris Sinyal, ada nggak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Okay. Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
1: Kebetulan, waktu itu kebetulan kita, saya beli itu, beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya nggak rusak gitu. Karena kan kita sewa rumah orang ya, yang terkontrol okay. Kan repot. Itu masukin mobil kan harusnya pakai direction, tapi enggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca. Tapi dimasukin ke dalam situ, langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
0: Oh ya, iya.
1: Jadi brand yang ada mobil masuk. Itu masuk
0: siap gitu. Kalau video klip yang dibuat dengan modal terbanyak pernah nggak, Bang Kris?
1: Modal terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa ini, Carlina, itu kan dancer
0: gitu. Oke okay.
1: Terus Dana Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga, tapi banyak-banyaknya sih paling 50 orang ya.
0: 50 orang?
1: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih gitu.
0: Oke.
1: Cuma 50 kita pakai talent gitu. Pakai extras ya. Cuma itu doang sih.
0: Kalau
1: Vina, aku makin cinta juga lumayan banyak gitu.
0: Lumayan kita banyak ya.
1: Kostumnya. Kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya. Waktu itu kan belum ada drone ya. Jadi nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh, silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering operate ya. Dia tanya, "Yo enggak bawa ini mouse ya?" Mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya. Kita ngoperate dari atas. Aku bilang, "Kita enggak bawa, soalnya ini mendadak kan." Dari produsernya waktu itu Lisa Supit yang minta cepat syuting aja dengan Vina ya. Akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kameranya masih besar Betacam ya. Jadi lumayan terasa juga lah waktu itu kan. Itu di ini ya, di pantai ya. Pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan sih saya di bawahnya helikopter gitu.
0: Oke.
1: biar dapat view yang menarik gitu. Waktu itu belum ada drone ya.
0: Siap.
1: Jadi seru juga.
0: Gitu. Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
4: Selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bang Daniel?
4: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
0: Siap.
1: Iya.
0: Langsung pertanyaannya.
4: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
1: Udaranya.
4: Lagu apa yang awal itu ya?
0: Ini ada Bang Krisinyal, Bang Daniel.
4: Sama siapa?
0: Krisinyal, sutradara.
4: Ya. Awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo?
0: Halo ya, lagu gimana maksudnya? Bila sutradara video klip?
4: Ya, itu awalnya itu lagu video klip itu ya, awalnya.
0: Video klip pertama ya?
4: Oh. Judulnya apa itu yang pertama?
0: Siap, oke. Okay. Itu aja?
4: Akhirnya judul apa lagi itu, judul akhirnya lagunya.
0: Oke, okay. Apalagi gitu ya, sesudah yang pertama ya.
4: Ya.
0: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
4: Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo semuanya. Halo Bang Kris. Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
1: Baik.
5: Aduh.
1: Bertapa atau habis
5: minum? Ada aja. Ada deh.
0: Habis bertapa.
5: Supaya dapat ini, dapat inspirasi dulu, Kris.
0: Oke.
1: Biar tambah cantik.
5: Wes, iya dong.
0: Kita ke Singaraja.
5: Singaraja, ada Belitawan. Selamat malam Belitawan.
6: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita, iya, Mbak Sari, iya, Mas Yudi, Ismail, sama Bang Kris Sinyal.
0: Iya. Siap.
5: Iya, gimana Bang Tawan? Ada yang mau
6: Mbak Ita, akhirnya,
5: ya, akhirnya.
6: Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
0: Ya, emang karena ada Bang Tawan, makanya muncul Mbak Ita.
5: Makanya aku muncul langsung.
6: Iya, benar. Mungkin karena senari kali.
5: Iya, benar-benar. Iya, iya, gimana Bang?
6: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi?
0: Sehat, alhamdulillah.
6: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
5: Iya, silakan.
0: Silakan, silakan.
6: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor, jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris perbedaan dulu sama sekarang gimana sih, ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu nggak imajinasinya, karena kan zaman dulu video klip seperti Agnes Mu kan ya agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam.
0: Oke. Sensor ya ini ya?
6: Iya, iya, maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh okay, gimana sih?
5: Iya.
6: Kalau sekarang nanti, itu iya, lebih terbatas nggak sih gitu?
5: Nanti dijawab ya Belitawan ya.
6: Iya. Terus satu lagi, Bang Kris lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal, terus udah ada Jimmy Jeep nggak sih zaman dulu? Karena
5: Jimmy Jeep udah ada ya.
6: Udah ya.
5: Udah ada, Bui. 90-an udah ada.
6: Zaman dulu kan video klip banyak banget gerakannya.
5: Iya, iya.
0: Siap.
6: Iya. Oke, salam dulu ya.
0: Silakan, silakan.
5: Silakan beli tawan.
6: Salam buat Mbak Salsa Bill yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga, selamat malam.
5: Oke.
6: Oke, Mbak Ita, Mas
0: siap,
6: Yudi sama Bang Kris. Terima kasih.
0: Siap.
5: Terima
0: kasih. Kita ke Batu Malang ada.
5: Batu Malang.
0: Nah, Batu Mas Haris.
7: Halo, Mbak Ita langsung ngomong Batu.
0: Ya, kan sampean di Batu ta.
5: Aku di Surabaya. Iya,
7: Mbak Ita kayaknya senang gitu loh Mas Yudi kalau bilang Batu.
0: Ya, ya, ya, ya, ya, jelas dong.
5: Kasih banget ya Pak Haris yang Batu.
7: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
5: Iya dong. Iya,
0: iya. Udah lama gak ke Batu, kita
5: barusan kemarin.
0: Bulan April ya.
7: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
5: Oh iya, Ruli go.
0: Ruli sob, Ruli siapa?
5: RRI Malang.
0: Oh iya ya.
7: RRI Malang loh Mas Yudi.
5: Gimana Pak Haris, ada yang disampaikan untuk Bang Kris Sinyal?
7: Bang Kris Sinyal
5: ya, sutradara ya, video klip ya, legendaris.
7: Oh iya, nah gini aja pertanyaan saya, gak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu, gitu aja.
0: Oke, siap.
7: Langsung salam Mas Yudi, Mbak Ita.
5: Silakan Pak Haris.
7: Oke, siap. Salamnya yang pertama buat Asuranto yang ada di Malang, di Sultan Malang, ada Mas Bagas, dan itu kru Pro 1 yang ada di mana aja, wis masih di Mbak Ita ya.
5: Siap.
7: Terima kasih.
5: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ya. Dari Daniel di Banjarmasin, video klip pertama apa dulu? Iya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah banyak.
5: Lah ini yang di sampingmu.
0: Sanggup ke aku.
5: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya Bang Kris ya, semua jadi satu.
0: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Tapi mereka yang kedua kayaknya ya.
5: Apa Mas Kris?
8: Itu dia yang pertama ya, Ita Purnama Sari ya, sanggup ke aku ya.
0: Seriusan?
5: Serius?
8: Mati Kiai kan Mama Pak Nawi.
5: Oh iya sih, oh iya benar-benar sama Pak Nawi.
8: Dia kasih kesempatan bikin itu, saya editnya juga sama Pak Nawi.
0: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
5: Iya, iya, iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada di Tenda Biru ya Bang Kris ya, kemudian apa lagi Bang?
8: Itu tahun 2020. Yunisara ya.
5: Oh Yunisara.
0: Yunisara. Ya, ya.
8: Tahun 89.
0: Oke oke.
8: Awalnya itu.
5: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Kris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau nggak salah ya.
8: Ya Ani Carrera.
5: Ani Carrera.
0: Ani Carrera
5: yang
0: ya.
8: Kebanyakan lucunya kebanyakan begini. Ada PB Taria, saya syuting dia waktu belum punya anak, akhirnya
1: udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Selalu Ita Mura Purnamasari juga sebelum punya anak sampai
5: sampai udah punya anak masih loh aku bikinnya sama Chris loh.
0: Gitu ya. Langganan.
5: Kalau Mas Chris aku senengnya apa tuh Mas Yudi?
0: Kenapa?
5: Dia tuh membuat perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
0: Iya, yang jadi ganteng.
1: Jadi ganteng. Tapi
0: menurut saya Ita kan cantik. Oke, kita sebelum menjawab ini ada penelpon terakhir sebelum kita
5: break ya. Nanti dari Bandung Timur ada Kang Ahmad Irwan.
0: Selamat malam. Kang Ahmad Irwan.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik itu kan.
0: Oke, okay, Nagreg siap.
5: Nagreg iya. Silakan, Kang.
9: Selamat malam Mas Kris. Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala itu kan kalau bikin video klip? Lalu dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa itu?
0: Oke,
9: ditanyakannya itu ya mungkin di situ dua pertanyaan.
0: Siap.
9: Boleh kita kirim salam dulu ya.
0: Silakan.
9: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Tangmus Lampung, Mas Bas Padis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM di sini.
0: Oke.
9: Dan buat semua semuanya aja ya.
0: Siap.
9: Boleh satu berpantun persatuan.
5: Boleh.
0: Silakan.
5: Enggak.
9: Persingkahan ke Samarinda itu kan. Perjalanan tetap ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam
0: siap.
5: Cakep.
9: Makasih ya.
5: Sama-sama.
0: Sama-sama.
5: Ahmad Irwan.
0: Baik. Kita jawab dulu sebelum kita break. Ada beritawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana sih?
5: Mas Kris.
0: Apa sekarang lebih enggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
1: Oh iya, pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya, apalagi zaman sekarang itu tergantung pada stasiun TV ya.
0: Oke.
1: Kata yang di media sosial ya. Jadi itu kan sensornya nggak jelas ya, bukan nggak jelas, kita banyak nggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja, apakah kita buat yang utama kita buat, apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia, bukan masyarakat yang lain. Benar sensornya dari diri kita sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Kalau batasan itu lewat, baik jangan lah. Saya banyak mengingatkan ke baik artis, ke model, kalau dia sembarangan duduknya atau apanya ya udah. Kita buat sendiri aja, kita mengukur diri kita sendiri.
0: Oke.
1: Gambar yang layak.
5: Mantap.
1: Sebenarnya.
0: Jadi kalau video klip video klipnya Bang Kris ini aman lah, nggak pernah kena sensor ya.
5: Karena udah ngalamin sendiri. Kan udah beberapa video klip. Dan oh ya Mas Kris, aku mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya? Bener nggak Mas Kris?
1: Sebenarnya sih ini sudah lakukan buat sebelum zaman AI, saya sudah lakukan.
5: Oh gitu ya.
0: Oh oke.
1: Saya syuting di Singapura waktu itu hijau daun ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera.
5: Kamera HP.
1: Saya juga bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai kamera HP juga ya. Ya. Jadi saya combine gambarnya antara ini dengan kamera kita yang
5: pakai. Iya ya, apalagi kan
0: teknologinya
5: udah canggih semua.
1: Sekarang lebih canggih, apalagi sekarang kan ada. Mohon maaf, saya sebut merek apa-apa ya. Sudah kamera makin canggih.
5: Iya, makin canggih. Betul, aku setuju. Makin canggih, dan itu mempermudah ya Mas Kris ya. Mempermudah dalam berkreasi ya.
1: Terutama dalam perizinan ya.
5: Iya, jadi
1: perizinan itu
5: enggak perlu kameramen enggak perlu kru banyak.
1: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, itu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, saya penjaga istananya datang, dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Jadi itu bukan syuting. Wah, saya langsung berpikir mereka pikiran anak 5 tahun nggak boleh bekerja.
5: Iya, jadi di sana itu sangat melindungi ya anak-anak yang di bawah umur, betul.
1: Kita mungkin di kita ini harus belajar gitu juga.
5: Iya. Setuju Mas Kris.
1: Enggak boleh di mana-mana. Gitu.
0: Mm-hmm. Siap.
1: Itu doang sih. Pengalaman-pengalaman
0: Oke. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
5: Irwan di Bandung.
0: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti apa? Ya. Silahkan nih.
5: Pasti kan pada pengen tahu semua Mas Kris.
1: Oh iya. Kendalanya sih sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
5: outdoor. Sementara, kendalanya cuaca atau pastinya
1: atau,
5: ya.
1: Atau properti sementara dan dana dapatnya cuma sekian gitu atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas.
0: Siap.
1: Kendalanya cuma itu doang, tapi bisa kita atasi.
0: Kalau budget atau dana tergantung ya Mas.
5: Fleksibel ya.
0: Fleksibel ya.
1: Tergantung produser menyiapkannya kemana gitu, kemampuannya. Kita sesuaikan ya.
0: Kita sesuaikan, bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
1: Yang penting sih yang terbaik karena mereka kan biasanya dimanapun ya artis yang bagus dipakai produser. Ataupun kita lagu yang bagus, atau musisi, atau bahkan video klip, pasti mereka mau yang terbaik kan dari kita ya. Ya berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat, aduh budget produsernya segini, kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu. Sekian.
5: Iya.
1: Fleksibel ya.
0: Siap. Gitu dong. Oke. Kita break lagi. Tinggal satu segmen ya. Bang Kris. Tenda biru nih.
5: Tenda biru asik.
0: Kita dengerin dulu nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Kris.
1: Oke, siap. Terima kasih.

0: 100% Indonesia.
1: Uang rindu.
0: Uang rindu. Kok 100% Indonesia. Aduh,
1: sudah mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk. Dan Chris.
1: Chris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sudah ada video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung tergiang-giang muka Itar Munawar Sari yang cantik.
1: Mas Chris itu tadi udah tak hitung dari ngomong cantik udah ada 10 kali ini.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Tetap kasih donat ya Mas Chris ya.
2: Tidak berubah, tetap dengan tertawa
0: juga. Gitu ya Mas Chris ya. Ya ampun. Ini ternyata ada Melvin, kita terima dulu ya.
1: Ya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur, selamat malam Kak Jante.
1: Halo. Halo Bang.
0: Halo
1: Bang Jante. Kok tidak ada
0: suaranya. Kok tidak ada suaranya, ya sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa.
0: Sudah. Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali kita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena udah berapa lama sih nggak ketemu?
1: Udah lama ya Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Teh itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Bukannya kemarin di Golden Putih ketemu?
1: Masa sih? Kayaknya
0: masa sih?
1: Enggak sih?
0: Enggak.
1: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama
0: Mas. Ketemu loh.
1: Oh gitu ya? Apa aku yang amnesia? Ya?
0: Amnesia langsung dia. Ya wes. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh. Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
1: Oke, Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama.
0: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Malamu milik Trio Libels. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapa kan yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa gak tahu?
2: Yang ini Libels.
1: Aduh,
0: donatnya
1: berkurang. Donatnya berkurang. Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Kris Sinyal juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallah Ku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallah Ku Sendiri? Ayo, Mas.
0: Ini orang pintar orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dua donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi okay, ada dua penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: Dua penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Nah, ini aku
0: gak tahu. Gak tahu ya?
1: Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi Mas.
2: Oh itu aku gak tahu. Soalnya aku cuma buat
1: lagi. Apa tuh, siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube ya.
0: Langsung menyerah ya.
1: Nyerah.
0: Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video. Dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan syal atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kembali yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget
0: tulisan yang ada di syalnya Via Valen.
2: Kalau sulit yang di kolam berenang kan ya.
1: Iya, apapun. Apa Mas?
2: Aku enggak merhatiin.
0: Enggak merhatiin ya.
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Kita ngerti istilah ini enggak sebenarnya?
1: Enggak.
0: Enggak tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya tahu dong. Ini chord-chord lagu ada dim, e, crest.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim, e, crest itu ya.
1: Chord-chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scraft-nya Via Valen.
1: Ya wes, jadinya donat kita selamat ya, Mas. Pertanyaan
0: saya,
1: Chris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu apakah?
1: Ini albumnya mantap banget, Mas Chris.
2: Ebit GAD.
1: Ya, Ebit GAD. Kan Mas Chris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
1: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku bikin jagoannya doang. Tapi yang lagu bawa-bawanya sama albumnya aku nyerah juga.
1: Aduh, jadi donat kita tuh tadi dua yang terbawa.
2: Dua
1: donat lumayan. Besok dikirim ya, Mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Chris, tapi lagu yang dibikin video klipnya sama Mas Chris adalah apakah ada bedanya?
1: Iya,
0: tapi dua dijawab, tiga nggak terjawab ya?
1: Berarti donatnya yang dibawa yang kita kirim bakal ada dua.
0: Nanti kita ke rumahnya Mas Chris ya, Mbak Ika ya.
1: Siap.
0: Siap kalau begitu. Oke, okay, kita
1: ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Sehat dan sukses kita semua. Demikian juga RA dan kru dari kru sampai para pemimpin.
1: Oke, okay, Mas Chris,
2: kita mau nama Mas Arjan. Enak suara didengar.
0: Waduh.
1: Mas Chris, ini ada sosial media yang mau dibagi enggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Chris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
0: Sementara belum ada. Media sosial.
1: Bener-bener kayak apa ya? Kalau Mas Chris ini, kini,
0: oke,
2: game A,
0: Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa mas gitu?
2: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok yang Sipozi.
0: Oh, ya, Sipozi begini di Bangkok ya?
1: Kita nggak ikut ya Mas?
0: Enggak lah, dari modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Tanggal 11 kita
0: berangkat.
1: Jangan lupa ya Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: Ruang rindu, ya kan?
1: Maksudnya ruang rindu.
0: Oh, gitu. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, Bang Chris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya, tetap eksis. Woi, mantap.
0: Bang Chris, ini kan di era AI, era digital, seorang Chris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Chris memadukan teknologi AI juga.
0: Biar yang menjawab Mas Chris lo.
1: Kok jadi yang menjawab?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu ya. Karena kalau kita mau tahu, jadi kita tidak enak juga belajar. Tapi kalau kita mau tahu, kita selalu belajar. Belajar pertimbangan yang kita belajar.
0: Suaranya makin hilang Mas Chris.
3: Oh, semangat doang ya, semangat. Semangat mau tahu, jadi yang itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu, kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
0: Rumusnya itu ya?
3: Kita mau tahu, makanya kita belajar.
1: Terus belajar Mas Chris gitu. Ini luar biasa. Jadi nggak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah.
1: Baiklah.
0: Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang tinggal aku sendiri.
1: Sendiri itu kan Mas Chris yang bikin.
3: Memang itu ya. Kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu aku nggak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile.
1: Iya, gitu. Pastinya.
3: Nah, aku lihat begitu sih. Ya, aku ngalamin kan artis gimana seorang artis yang belum pernah ngetop sampai ngetop, kita ngalamin ya beberapa artis. Jadi itu ada perubahan ya. Karena dia berharap dengan
1: ya beda zaman juga Mas Kris soalnya juga kan.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap Mas.
3: Jadi, lebih banyak kita humble aja ya, lebih banyak sama-sama kan kita ini kan diciptakan untuk saling menghargai itu. Nah, itu saran saya untuk ini semua ya, bahkan bukan untuk.
0: Oke. Okay.
1: Siap Mas.
0: Bang Kris, terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di Ruang Rindu.
0: Sampai bertemu kembali ya.
3: Begitu. Ya, oke, siap.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa Mas Kris.
3: Sampai jumpa. Jadi dan Ita Purnamasari.
0: Ya, terima kasih. Bye. Bye. Saya berharap demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu
0: memori lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Pamit.
1: Undur diri.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.

101 RRI Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, China, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

0: jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: hukum terhadap pelaku TPPO terus diperkuat agar memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejahatan serupa.
1: Ada keluarga kita yang usianya 14-15 tahun dikirim jadi TKW ke Saudi misalnya, itu juga termasuk perdagangan orang yang belum memang punya hak untuk dia bekerja, dipaksakan untuk bekerja, merubah KTP-nya dan lain sebagainya, itu juga yang perlu kita waspadai bersama. Artinya ke depan ya seluruh warga negara Indonesia akan lebih memahami tentang bagaimana perdagangan orang yang tentu yang sangat marah di negara yang kita cintai.
0: Melalui peringatan Hari Anti Perdagangan Manusia tahun ini, Muazzin berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat sehingga setiap keluarga dapat berperan aktif melindungi diri dan lingkungannya dari ancaman perdagangan orang.
2: Kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang menimpa pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Barat masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Berbagai modus seperti iming-iming gaji tinggi hingga pemberangkatan secara ilegal terus diwaspadai agar tidak semakin banyak memakan korban. Muhammad Halwi melaporkan.
3: Melakukan berbagai agenda-agenda untuk mengurangi, bahkan kita ingin dia menjadi zero ya, zero TPPO.
4: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang menyasar calon pekerja migran Indonesia. Langkah ini dilakukan menyusul masih ditemukannya kasus penyaluran pekerja migran secara ilegal dengan berbagai modus, mulai dari pemalsuan dokumen hingga janji gaji besar. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, Aidi Furqon, mengatakan, pemerintah memperkuat koordinasi dengan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, memberikan edukasi kepada perusahaan dan calon pekerja migran, serta menggencarkan kampanye migran aman melalui berbagai media.
3: Artinya, migrasi kita itu, calon pekerja kita itu mengisi program yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengkampanyekan agar tidak cepat tergiur dengan iming-iming gaji besar, iming-iming kemudahan, iming-iming fasilitas yang serba yang sangat simpel. Yang keempat, kami terus mendorong setiap perusahaan, kami berinformasi tentang prosedur kerja yang aman agar terhindar dari TPPO yang kita khawatirkan.
4: Meski jumlah kasus di NTB masih tergolong kecil, pemerintah tetap memberikan perhatian serius karena setiap kasus menimbulkan korban dan pelanggaran hukum. Sebagai langkah pencegahan, Pemprov NTB juga tengah menyiapkan skema kredit usaha rakyat atau KUR khusus bagi pekerja migran melalui Bank NTB Syariah. Program ini diharapkan membantu calon pekerja migran yang terkendala biaya keberangkatan sehingga tidak tergiur menggunakan jalur ilegal.
3: Dengan adanya kemudahan pembiayaan yang dibantu melalui Bank NTB Syariah dengan skema KUR PNI, KUR CPNI, dan KUR pemagangan, ini akan menghindari atau mencegah terjadinya TPPO. Sehingga masyarakat kita yang secara finansial kesulitan bisa dibantu teratasi melalui KUR PNI yang disiapkan oleh Bank NTB Syariah. Mudah-mudahan kalau ini sudah terlaksana dan saat ini sudah sampai kepada fase implementasi yang kita sudah mulai running, dan Bank NTB Syariah sedang membangun komitmen melalui MOU dengan MyBank.
4: Disna Keteran NTB mengimbau masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri agar selalu mengikuti prosedur resmi dan tidak mudah percaya pada tawaran pekerjaan yang menjanjikan kemudahan tanpa melalui mekanisme yang berlaku.
2: Pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Lombok Tengah dinilai tidak cukup hanya mengandalkan sosialisasi dan pengawasan. Pemerintah daerah juga diborong memperluas lapangan kerja agar masyarakat tidak tergiur bekerja ke luar negeri melalui jalur ilegal. Mayak Tarifa melaporkan.
5: Itu kan terjadi, orang nyebrang itu kan tidak serta-merta ya. Mereka itu nyebrang itu tidak sendiri, ada yang bantulah.
6: Legislator di Lombok Tengah menilai upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang TPPO tidak cukup hanya melalui sosialisasi dan pengetatan pengawasan. Untuk itu, legislatif di Lombok Tengah mendorong dan menuntut pemerintah daerah memperbanyak lapangan pekerjaan agar masyarakat tidak tergiur bekerja ke luar negeri melalui jalur ilegal. Menurut anggota DPRD Lombok Tengah Mohalib, banyak warga berangkat menjadi pekerja migran, khususnya ke Malaysia, masih memilih jalur tidak resmi melalui Batam. Kondisi itu pun dipicu terbatasnya kuota penempatan pekerja migran secara legal, sehingga sebagian masyarakat memilih jalan pintas meski beresiko menjadi korban TPPO. Sehingga menurutnya pemerintah daerah perlu menjadikan penciptaan lapangan kerja sebagai strategi utama dalam menekan angka TPPO. Selain membuka peluang kerja baru, pemerintah juga didorong memperkuat pemberdayaan

0: ekonomi masyarakat melalui pembentukan kelompok usaha yang dipengaruhi bantuan modal dan juga pendampingan.
1: Intinya sekarang lapangan kerja yang ada di sini aja sebetulnya. Lapangan kerja. Jadi intinya kan karena di sana itu lebih mudah dapat duit, ya kan? Nah, itu aja sebenarnya. Semuanya gampang kok. Bikin kelompok-kelompok, nanti kita kayak istilahnya apa? Kubu itu ya. Kita modali. Cuman memang kadang-kadang berusaha di rumah sendiri itu lebih sulit. Dia lebih banyak itu kerja, ya itu.
0: Di sisi lain, lanjut Muhalib, pihaknya juga menilai pengawasan terhadap keberangkatan pekerja migran masih menghadapi tantangan. Praktik keberangkatan ilegal kerap berlangsung secara sembunyi-sembunyi, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih intensif, termasuk di daerah-daerah yang menjadi pintu keberangkatan.
1: Sebenarnya tidak juga sih kurang, cuman sekarang antara yang dilarang dengan yang melarang itu saling main kucing-kucingan kan. Nah, maunya kita kalau memang tidak bisa ya tidak bisa. Tapi contoh sekarang di bandara misalnya, kalau ada dia lolos kan. Ada yang lolos, ada yang tidak. Di Batam juga lolos terus ya, tapi di Batam juga lolos, di Stulang juga lolos. Jadi ini antar negara lagi.
0: Ia pun menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan besar di luar negeri. Menurutnya bekerja di dalam negeri tetap memiliki peluang yang baik jika lapangan kerja terus diperluas dan juga perekonomian masyarakat diperkuat.
2: Untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang, pemerintah Kabupaten Lombok Timur memperkuat perlindungan PMI dengan memastikan para PMI melalui jalur resmi untuk bekerja ke luar negeri. Yunia Herawati melaporkan.
3: Nah, Bu, saya PMI, buktinya berangkat, buktinya kepas menjadi PMI apa?
4: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang TPPU dengan memastikan calon pekerja migran Indonesia PMI berangkat melalui jalur resmi agar memperoleh perlindungan hukum dan jaminan sosial secara maksimal. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur, Haji Suroto, mengatakan perlindungan terhadap PMI telah diatur secara jelas dalam undang-undang yang ada. Dikatakannya calon PMI wajib memenuhi sejumlah persyaratan sebelum diberangkatkan, diantaranya berusia minimal 18 tahun, memiliki kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaan, sehat jasmani dan rohani, terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, serta memiliki dokumen administrasi yang lengkap. Suroto menegaskan perlindungan pemerintah hanya dapat diberikan secara optimal apabila pekerja berangkat melalui prosedur resmi. Ia juga menambahkan PMI yang berangkat secara resmi berhak memperoleh berbagai bentuk perlindungan, mulai dari penempatan sesuai dengan kompetensi, jaminan sosial hingga santunan apabila mengalami kecelakaan kerja atau risiko lainnya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, pemerintah saat ini kerap mengalami kesulitan memberikan perlindungan kepada pekerja yang berangkat secara non-prosedural karena tidak memiliki data penempatan yang jelas.
3: Kan sebetulnya untuk pekerja migran Indonesia ini sudah diatur secara rinci di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Terus di Lombok Timur dipertegas kembali di dalam Perda nomor 5 tahun 2021 untuk sama pekerja migran Indonesia asal Lombok Timur, juga ada Perpu 79 2004 tentang pemberdayaan ekonomi perlindungan PMI.
4: Haji Suroto mengungkapkan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur telah merekomendasikan sekitar 15.463 PMI untuk bekerja ke luar negeri. Angka tersebut menurun dibandingkan dengan tahun ini yang mencapai sekitar 13.000 orang seiring dengan bertambahnya peluang kerja di dalam daerah. Saat ini Malaysia masih menjadi negara tujuan utama PMI asal Lombok Timur dengan persentase mencapai sekitar 89%. Suroto menghimbau masyarakat mengikuti seluruh prosedur resmi yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan mengikuti aturan tersebut, seluruh hak, perlindungan, dan jaminan sosial dapat diperoleh secara maksimal serta meminimalkan risiko menjadi korban TPPU.
2: Pencegahan tindak pidana perdagangan orang TPPU yang dilakukan kantor imigrasi kelas 2 TPI Sumbawa dilakukan secara masif. Bahkan sosialisasi pencegahan dilakukan dengan menyasar sekolah-sekolah. Randy Pratama melaporkan.
5: Tamat dari sekolah itu akan berpikir bagaimana membantu orang tuanya untuk mencari kerja dengan jalan yang pintas.
6: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sumbawa memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan menyasar kalangan pelajar. Sosialisasi dilakukan di sekolah untuk mencegah lulusan SMA menjadi korban perekrutan pekerja migran Indonesia atau PMI non-prosedural. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sumbawa, Abdul Haris mengatakan, pelajar perlu dibekali pemahaman sejak dini. Pasalnya, tidak sedikit lulusan SMA yang memilih langsung bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, sehingga rentan tergiur tawaran bekerja ke luar negeri tanpa prosedur yang benar. Selain memberikan edukasi mengenai bahaya TPPO, imigrasi juga menyosialisasikan tata cara menjadi PMI yang legal. Dengan demikian, masyarakat diharapkan memahami prosedur resmi sehingga risiko menjadi korban perdagangan orang dapat diminimalkan.
5: Kenapa kami bisa melakukan sosialisasi di sekolah? Karena peluangnya angka pengangguran setelah adik-adik kita tamat dari sekolah itu akan berpikir bagaimana membantu orang tuanya untuk mencari kerja dengan jalan yang pintas. Walaupun risiko itu sangat besar bagi mereka. Selain mencegah TPPO juga di sekolah, kami juga menyarankan untuk mengikuti sekolah kedinasan.
6: Upaya pencegahan juga dilakukan melalui program Petugas Imigrasi Pembina Desa atau PIMPASA. Dalam program tersebut, petugas imigrasi diterjunkan ke desa-desa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Sosialisasi turut melibatkan kepala desa, lurah, dan perangkat desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada warga. Abdul Haris menambahkan, imigrasi juga memperkenalkan sekolah kedinasan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai salah satu pilihan bagi lulusan SMA. Sementara itu, pencegahan TPPO terus diperkuat melalui koordinasi dengan sejumlah instansi terkait agar masyarakat semakin memahami prosedur bekerja ke luar negeri secara legal.
2: Kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO yang menggunakan modus pengiriman tenaga kerja Indonesia menjadi perhatian serius. Praktik ilegal tersebut kerap menyasar masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri dengan iming-iming pekerjaan dan penghasilan yang menjanjikan. Berikut tanggapan mereka.
7: Nama saya Muhammad Rizky Agustiansyah, saya dari Mataram. Sedikit tanggapan menurut saya, sepertinya pemerintah harus lebih aktif lagi, terutama menciptakan lapangan-lapangan kerja baru, bukan menjelekkan warga-warga desa atau bagaimana. Warga-warga desa itu mungkin banyak yang kurang pemahaman bagaimana tentang struktur TKW-TKW yang benar, yang baik, keberangkatan yang benar, yang baik. Nah, jadi mungkin pemerintah bisa lebih aktif dalam penyuluhan, sosialisasinya kepada warga-warga desa itu.
8: Nama saya Haning, saya dari Lombok Barat. Menurut saya hal tersebut bisa diatasi tuh, bisa dihilangkan. Itu balik lagi ke pemerintahnya dulu, dilihat dari aspek pemerintahnya, apakah dia bekerjanya jujur atau enggak. Apalagi di bidang polisian yang benar-benar tugasnya itu apa ya, melayani, mengayomi masyarakat. Nah, balik lagi kalau misal dari kepolisian dan pemerintahan sudah tegas melakukannya dan ada beberapa peraturan yang dibuat, maka masyarakat mikir lagi untuk melakukan hal-hal tersebut.
9: Nama saya Aris Munandar, asli dari Bima. Tentu tindak pidana perdagangan orang ini menurut saya sudah ada bekal hukum yang kuat untuk bagaimana memberantas ataupun proses penanganan dari pihak kepolisian. Pertama, langkah-langkah yang tentu bisa dilakukan oleh pihak kepolisian itu tidak jauh dari terkait dengan indikasi ataupun data yang memang bisa dilihat. Saya berharap pada pihak kepolisian bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah.
2: Saudara, Kabupaten Dompu merupakan salah satu daerah Nusa Tenggara Barat dengan jumlah pekerja migran Indonesia PMI cukup tinggi. Beberapa korban kekerasan di luar negeri asal Kabupaten Dompu lebih didominasi PMI ilegal. Berbagai upaya ditempuh pemerintah Kabupaten Dompu dalam mencegah tindakan tersebut. Berikut penjelasan Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Dompu, Abdul Syahid, dalam wawancara bersama Mujtahidin.
10: Desa ini kan gerbang utama bagaimana potensi TPPO terjadi. Bagaimana Dinas Nakertrans ini, desa, adakah warning kepala desa untuk tidak serta-merta mengeluarkan data atau memberikan?
11: Yang lagi tren terjadi sekarang kan, munculnya TPPO ini karena longgarnya pengawasan di tingkat desa. Ya. Kita tahu di tingkat desa itu hanya tahu memberikan rekomendasi, tanpa tahu hal-hal yang seperti TPPO ini. Jadi saya sebenarnya punya rencana untuk membuat draft surat edaran bupati kepada kepala desa yang notabene membuat ada kelonggaran karena memang mereka berangkat dari tidak paham tentang itu. Jadi saya pikir ini salah satu kebetulan kami kemarin melakukan diskusi lewat Zoom meeting dengan berbagai pihak yang diinisiasi oleh Ketua DPR Insinyur Mutakun. Lewat kesempatan itu juga saya sempat ungkapkan hal-hal yang mungkin terjadi. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh Abjati wilayah Bima Dompu di Laberka. Saya nyatakan di sana bahwa pengiriman secara ilegal ini tidak dilakukan oleh orang di luar dari sponsor perusahaan yang mengirim tenaga kerja. Saya sangat yakin kebetulan saat itu sekitar 150-an orang hadir. Saya nyatakan bahwa orang-orang yang melakukan pengiriman ilegal ini ada dalam ruangan ini. Saya katakan, karena tidak mungkin orang lain yang tidak tahu menau tentang pengiriman TKI yang melakukan hal itu, kecuali atas inisiatif dari teman-teman yang ada dalam ruangan itu. Apa tanggapan mereka? Mereka cuma tertawa, senyum. Nah, ini menandakan bahwa tidak ada orang lain yang bisa mengirim, kecuali mereka-mereka yang berkutat di bidang pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.
12: Selain mereka berangkat diam-diam, juga terkata juga pemalsuan dokumen.
11: Sejauh ini saya belum melihat itu, tapi imigrasi kemarin sempat datang koordinasi dengan kita. Masalah yang sebenarnya itu pasti diketahui di bidang penempatan ya. Jadi saya garis bawahi Mas bahwa maraknya pengiriman ilegal ini bukan tahu sekarang. Nah, yang kejadiannya begitu heboh di tahun-tahun ini karena memang kasus-kasus yang terjadi pengiriman 5-6 tahun yang lalu, sehingga muncul kasus sekarang, ada melarikan diri lah, ada ini itu. Nah, artinya kehadiran saya sudah mensosialisasikan begitu bermasalahnya sistem ini karena akan berimplikasi pada hukum.
12: Upaya pemerintah daerah sendiri akan diberlakukan sama penjemputan dan pengurusan jenazah atau dan sebagainya, atau ya sudah dibiarin seperti apa?
11: Itu pertanyaan yang sangat bagus Mas. Sebenarnya kan tidak ada urusan kita. Kami tidak tahu kapan berangkatnya, kapan ini itunya terjadi transaksi dan lain sebagainya. Tetapi namanya Dinas Tenaga Kerja yang membidangi ketenaga kerjaan, kami mau tidak mau, kami harus peduli dengan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia, baik yang prosedural maupun non-prosedural. Jadi kami menjemput, mengantarkan keluarga, dan lewat momen itu kami mensosialisasikan program-program kami, terutama bahaya pengiriman tenaga kerja secara non-prosedural. Nah, kemarin ada permasalahan PMI non-prosedural yang berasal dari Kelurahan Simpasai. Ketika mereka mengadukan permasalahan itu, kami harus peduli. Tetapi permasalahan baru kami ketahui ketika ada pengaduan.
12: Oke, baik. Terima kasih waktunya di RRI Mataram pagi ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai mematangkan persiapan pemilihan kepala desa Pilkada Serentak 2026. Pengamanan dan kelancaran pesta demokrasi tingkat desa menjadi perhatian utama menyusul rencana pelaksanaan Pilkada di 77 desa yang tersebar di wilayah Lombok Barat. Reporter Rian Mukhdar melaporkan.
13: Nah, sehingga untuk saat ini kami Lombok Barat tetap melakukan pemilihan langsung melalui mekanisme yang sudah ada.
14: Pemerintah Lombok Barat mulai mematangkan persiapan pemilihan kepala desa Pilkada Serentak 2026. Pengamanan menjadi salah satu perhatian utama untuk memastikan pesta demokrasi tingkat desa tersebut berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat, Mahnan, mengatakan rangkaian tahapan Pilkada Serentak 2026 dijadwalkan mulai berjalan pada 5 Agustus. Sementara proses pemungutan suara ditetapkan berlangsung pada 9 Desember 2026. Dari sisi pengamanan, pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyiapkan 610 tempat pemungutan suara TPS. Sebanyak 2.220 personil gabungan dari unsur kepolisian, TNI, Satuan Polisi Pamung Praja, dan Perlindungan Masyarakat akan dilibatkan untuk mengawal jalannya proses pemungutan suara. Selain dukungan personil, pemerintah daerah juga telah mengalokasikan anggaran sekitar 4,05 miliar untuk menunjang seluruh rangkaian penyelenggaraan Pilkada Serentak 2026.
15: Untuk anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun itu kan kita fasilitasi mereka untuk menyusun APBDes-nya. Sehingga APBDes itu tersusun sesuai dengan rencana usulan program masing-masing desa dan terrealisasi. Karena APBDes itu kan sumber anggarannya DD, ADD, sama DBH. Nah yang tidak termasuk kegiatan yang masuk di APBDes itu yang ditutupi oleh program 1 miliar per desa dalam 2 tahun ini sudah tertangani semua. Tinggal gawe Lombok Barat yang agak, pasti kita akan laksanakan, cuma penuh persiapan terkait dengan 77 desa yang akan melaksanakan pilkades.
14: Mahnan berharap seluruh pihak yang terlibat dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional. Dengan demikian, masyarakat di 77 desa yang melaksanakan pilkades dapat menggunakan hak pilihnya dengan rasa aman dan nyaman tanpa adanya gangguan yang berpotensi menghambat proses demokrasi di tingkat desa.
2: Dinas Pendidikan Disdik Kota Mataram mulai melakukan pendataan dan penertiban 163 rumah dinas guru yang tersebar di 6 kecamatan sebagai langkah mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah. Fatmawati melaporkan.
16: Dari 163 jumlah perumahan guru yang terindikasi masih bagus, dulu ya 2 tahun yang lalu, masih 80 ya.
17: Pendataan dan penertiban sudah mulai dilakukan oleh tim dari Dinas Pendidikan Kota Mataram bertujuan untuk memastikan rumah dinas ditempati oleh pihak yang berhak sekaligus menata sistem retribusi pemanfaatan aset milik pemerintah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram Yusuf Jain mengatakan hasil pendataan awal menunjukkan ada sekitar 80 unit rumah dinas masih dalam kondisi kosong. Selain itu, pihaknya juga mendata jumlah dan kondisi fisik bangunan. Pihaknya juga akan Pendidikan Kota Mataram Yusuf Jain mengatakan hasil pendataan awal menunjukkan sekitar 80 unit rumah dinas masih dalam kondisi kosong. Selain mendata jumlah dan juga kondisi fisik bangunan, pihaknya juga akan memverifikasi status penghuni agar tidak ada aset daerah yang dikuasai oleh pensiunan atau pihak lain yang sudah tidak memiliki hak. Pertemuan yang dilakukan tim Dinas Pendidikan Kota Mataram bersama dengan Satpol PP Kota Mataram dan juga Bidang Aset Badan Keuangan Daerah BKD. Tim mengecek langsung kondisi rumah dinas di sejumlah lokasi. Di antaranya ada SDN 34 Mataram, SDN 3 Mataram, SDN 43 Mataram, SDN 30 Mataram, SDN 46 Mataram, dan SDN 27 Cakranegara. Langkah tersebut dilakukan agar proses verifikasi berjalan objektif dan sesuai ketentuan. Yusuf juga menegaskan rumah dinas hanya diperuntukkan bagi guru aktif berstatus ASN yang mengajar di Kota Mataram. Yusuf menegaskan rumah dinas hanya diperuntukkan bagi guru aktif berstatus ASN yang mengajar di Kota Mataram dan belum memiliki rumah.
16: Guru yang aktif dan belum memiliki rumah kan, ya itu yang diprioritaskan. ASN ya, kalau yang tidak ASN kan perlu dipertanyakan kan.
17: Apabila ditemukan rumah dinas ditempati pensiunan masyarakat umum atau pihak yang tidak memenuhi kriteria, penghuni akan diminta untuk mengosongkan bangunan tersebut. Selain memastikan legalitas penghuni, Dinas Pendidikan Kota Mataram juga menelusuri mekanisme pemanfaatan rumah dinas termasuk kemungkinan adanya pembayaran sewa. Menurut Yusuf, jika rumah dinas dikenakan biaya, pemerintah juga harus mengetahui kemana retribusi tersebut disetorkan, karena hingga kini belum ada laporan resmi mengenai penerimaan sewa rumah dinas guru tersebut.
2: Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Berakhirnya pekan olahraga provinsi ke-12 Nusa Tenggara Barat membuat pemerintah NTB untuk fokus pada pembinaan atlet melalui pemusatan latihan jangka panjang sebagai persiapan PON 2028. Berikut reporter Syahmanaf melaporkan.
18: Kan nggak ada yang maksa kita juga jadi tuan rumah. Itu kan pilihan kita dulu mencalonkan.
19: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat langsung memfokuskan pembinaan atlet melalui pemusatan latihan daerah atau pelada jangka panjang setelah berakhirnya Pekan Olahraga Provinsi ke-12 pekan lalu. Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan status NTB sebagai tuan rumah PON 2028 merupakan tanggung jawab yang harus dipersiapkan secara matang. Persiapan itu meliputi kesiapan infrastruktur, peningkatan kualitas penyelenggaraan, serta pembinaan atlet.
18: Ya, banyak yang harus disiapkan dan harus disiapkan memang gitu loh, karena memang kan itu pilihan kita. Kan nggak ada yang maksa kita juga jadi tuan rumah. Itu kan pilihan kita dulu mencalonkan diri jadi tuan rumah. Jadi konsekuensinya ya kita harus mempersiapkan diri, mempersiapkan baik fisik infrastrukturnya maupun mempersiapkan kualitas penyelenggaraan maupun mempersiapkan atletnya, dan itu akan kita lakukan.
19: Menurut Iqbal, berakhirnya Porprov ke-12 menjadi momentum untuk mengalihkan fokus dari pelaksanaan kompetisi menuju pembinaan atlet secara berkelanjutan melalui pelatda jangka panjang. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing atlet NTB pada PON 2028. Ia juga menilai Porprov ke-12 menjadi ajang evaluasi terhadap kesiapan NTB sebagai tuan rumah PON. Pengalaman selama penyelenggaraan akan menjadi bahan perbaikan guna memastikan pelaksanaan PON 2028 berlangsung lebih baik.
18: Dengan selesainya Porprov ini kan kita bisa fokus nanti arahnya untuk pelada kita, untuk pelada jangka panjang lah.
19: Kemudian pemerintah Provinsi NTB berkomitmen memperkuat pembinaan atlet sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan sehingga NTB tidak hanya sukses sebagai tuan rumah tetapi juga mampu meraih prestasi pada PON 2028.
2: Saudara, sebelum berpisah, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita. Kasus tindak pidana perdagangan orang yang menimpa pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Barat masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai mematangkan persiapan pemilihan kepala desa serentak 2026. Saya Anies Suhandi menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan dari publik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.

0: 56.000. Rosatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang berjumpa dengan Anda. Bersama saya Yuni Herawati dalam Dialog Opini Publik dan Klarifikasi edisi 30 Juli 2026. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh semangat meskipun cuaca yang tampak mendung tadi terpantau dari Lombok Timur, Lombok Tengah dan seputar Kota Mataram dan kemungkinan juga di Kabupaten Lombok Utara ini pendengar di seluruh Pulau Lombok. Dan semoga ini tidak menjadi menyurutkan kinerja semangat pagi ini, semoga tetap semangat sehingga dapat menuntaskan semua tugas-tugas yang menjadi beban ataupun harus diselesaikan hari ini. Sukses terus tentunya untuk pendengar RRI Mataram. Ya pendengar, hari ini juga merupakan peringatan anti perdagangan orang yang jatuh pada tanggal 30 Juli 2026. Dan tentunya kami mengangkat topik yang berkaitan tentang mencegah perdagangan, tindak pidana perdagangan orang, TPPO, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Topik yang kami angkat adalah perlindungan pekerja migran dan perekrut ilegal dan sindikat TPPO. Pendengar yang ingin bergabung bersama kami dapat menghubungi 0370-646521 atau di 0818-02-056000. Pendengar dapat bergabung bersama kami memberikan informasi seperti apa kondisi PMI, pekerja migran Indonesia di wilayah Anda. Apakah ada yang memang sudah sukses ataupun masih terus berjuang ataupun masih ada korban akibat dari TPPO di wilayah Anda? Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah termasuk masyarakat mendukung mencegah terjadinya perdagangan orang khususnya di Nusa Tenggara Barat? Pendengar dapat bergabung bersama kami di 0370-646521 atau di 0818-02-056000. Pendengar, perlindungan pekerja migran dan perekrut ilegal dan sindikat TPPO menjadi topik kita hari ini, mengingat hari ini adalah anti perdagangan orang yang jatuh pada 30 Juli 2026. Perlindungan pekerja migran khususnya di Nusa Tenggara Barat merupakan penting, mengingat Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah penyumbang terbesar pekerja migran Indonesia atau PMI. Bahkan setiap tahun ribuan warga Nusa Tenggara Barat, terutama dari Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Kabupaten Bima memilih bekerja ke luar negeri dengan harapan memperoleh penghasilan yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Negara tujuan yang paling banyak diminati pendengar adalah Malaysia, Arab Saudi, kemudian Brunei Darussalam, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, bahkan Jepang. Dan dibalik besarnya kontribusi pekerja migran terhadap perekonomian daerah melalui remitansi atau kiriman uang dari luar negeri, masih terdapat persoalan serius yang harus menjadi perhatian bersama, yakni maraknya praktik perekrutan ilegal dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kondisi ekonomi khususnya di Nusa Tenggara Barat, terbatasnya lapangan pekerjaan dan rendahnya literasi migrasi aman, serta keinginan masyarakat untuk segera bekerja sering dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk merekrut calon pekerja migran melalui jalur non-prosedural atau jalur ilegal. Dan perekrut ilegal ini pendengar umumnya menawarkan berbagai kemudahan seperti proses keberangkatan yang cepat, tanpa syarat rumit, tanpa pelatihan, bahkan tanpa biaya di awal. Mereka juga menjanjikan gaji sangat tinggi dan pekerjaan yang lebih ringan. Namun kenyataannya banyak calon pekerja, khususnya pekerja migran, yang justru menjadi korban penipuan, eksploitasi tenaga kerja, penyekapan, kekerasan fisik maupun psikis, dan tidak menerima upah sesuai dengan perjanjian, bahkan hingga menjadi korban perdagangan orang. Dan pendengar, kami tetap mengundang Anda di 0370-646521 atau di 0818-02-056000. Ya, langsung kita sapa pendengar kami. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Dengan RRI. Iya, dengan Bapak siapa dan di mana?
2: Ya, Pak Jauji Mataram.
1: Silakan Pak Jauji.
2: Saya rutin mengikuti siaran RRI.
1: Silakan Pak.
2: Ya. Upaya-upaya dalam mengantisipasi apa namanya kejadian-kejadian perdagangan orang maupun apa namanya jasa pengiriman tenaga kerja yang ilegal, sebenarnya muaranya ini dari desa. Kita mengharapkan desa-desa ini berdaya di dalam mendata ataupun membuat keterangan kepada warganya yang ingin apa namanya melakukan sesuatu atau bekerja dan sebagainya, sehingga dia terverifikasi. Kan surat-surat yang dikeluarkan oleh dinas instansi, kemudian lembaga yang ada di atasnya, itu kan bermuara dari surat keterangan dari desa. Kalau desanya ini bisa mengeluarkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan itu memenuhi syarat untuk ABC, ya akhirnya kan dinas ataupun lembaga di atasnya itu akan mengeluarkan, mengeluarkan surat itu. Oleh karena itu, dalam rangka meminimalisir persoalan-persoalan yang tadi disebutkan itu adalah desa. Jadi kita kan mengenal desa berdaya juga. Berdayakanlah dalam segi data-data atau memberikan rekomendasi, surat keterangan sesuai dengan situasi dan kondisi di desa itu. Saya kira itu.
1: Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan Pak Jauji di Mataram yang terus berpartisipasi bersama RRI, memberikan informasi termasuk memberikan saran yang memang sangat berguna sebenarnya untuk mencegah TPPO khususnya di Nusa Tenggara Barat. Dan ini juga menjadi stretching untuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk lebih mengoptimalkan tentunya pendataan dari tingkat desa yang memang sangat dibutuhkan ketika para pekerja migran bekerja ke luar negeri melengkapi berbagai kelengkapan administrasi. Ya, di belakangnya Pak Jauji. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa dan di mana?
3: Ini dengan Pak Senso di Lombok Timur.
1: Silakan Pak Senso.
3: Ya, begini Mbak ya. Bukannya pemerintah tidak memberitahu masyarakat, tapi masyarakatnya yang gemil. Yang contohnya di desa saya ini juga bulan-bulan yang lalu juga banyak yang pergi sedang pakai jalur-jalur ilegal seperti di sini kan, dia terbang pergi ke Batam, nanti ke Batam dia masuk di sana. Sekarang tambangnya itu masuk ilegal itu 12 juta Mbak. Yang masuk pakai paspor pelancong, terus di Batam itu dia pakai pelancong, adalah caloknya di sana. Kemudian dia nyeberang ke Sungai Rengit di Pasir Gudang di Johor kan. Lalu di Johor itu khusus ada yang tua sambutnya di sana Mbak, itu pun sudah kongkelikong dengan yang ada di sana itu. Itulah yang menjadi masalahnya. Kalau dia apa namanya, kalau kita daftar pakai paspor suatu tahun itu nggak berangkat sekarang Mbak. Lama prosesnya itulah. Kalau dia menunggu ada utang, kapan bisa dibayar utangnya kalau menunggu begitu lama. Jadinya kan kalau kita pulang, kalau kita pulang gelap di sana itu dari Sungai Rengit namanya di Malaysia itu tempat penyelundupan biasa itu, kita pulang di sana disuruh jalan sekitar 1 jam tempat dia lepas kita itu. Kemudian kita berenang ke tengah laut itu sekitar 20 meter itu Mbak, di tengah itu. Saya sudah 2 kali ngalaminnya Mbak pulang lewat itu. Kemudian boot yang kita tumpangi itu sepatutnya naik 10 orang, kita naik 30 orang itu pakai ikan di dalam. Kemudian kalau kita dekat sampai Batam itu, kita ditutup pakai terpal, biar kita nggak tahu manusia di bawah itu. Kemudian pas sampai ke tepi itu baru dibuka terpalnya, kemudian kita naik ke tangga itu kan. Di Batam itu banyak rumah panggung di sana. Nah jadinya dia tidak tahu kita sampai di sana. Nah harapan saya pun pemerintah kalau pakai jalur yang legal nggak usah terlalu lama nunggu-nunggu itu. Jadinya kalau sudah positif berangkatlah 2-3 bulan ke begitu, biar kita jadi apa namanya mungkin luar negeri nggak jenuh nunggunya juga. Itu ya, jadi masalah yang sekarang. Terima kasih Mbak ya.
1: Iya,
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Senso di Lombok Timur, pengalaman yang cukup dramatis mengingat perjuangan untuk menjadi seorang PMI ke luar negeri harus melewati cukup perjuangan yang cukup berat. Seperti tadi diungkapkan Pak Senso, mulai dari harus berjalan 1 jam, kemudian perjalanan yang seharusnya 1 booth 30 orang diisi 30 orang seharusnya untuk 10 orang atau 8 orang. Ya, di belakang Pak Senso. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana?
4: Dengan Elsam.
1: Silakan Pak Elsam. Di mana Pak Elsam? Ya.
4: Di Lombok Timur.
1: Silakan Pak Elsam.
4: Begini, pendapat saya begini. Masa negara kalah dengan ekonomi-ekonomi yang tidak bertanggung jawab ini. Kalau memang betul-betul negara itu menjaga rakyatnya itu, warganya itu untuk tidak ikut dalam hal-hal yang begini, yang menyengsarakan mereka, coba dilakukan penjagaan yang ketat di pelabuhan atau di immigration atau di bandara. Mereka kan keluar dari situ. Kalau enggak kong kali kong ini enggak bisa saja ekonomi aparat itu bisa dimainkan oleh mereka-mereka ini. Pas kan bisa diketahui mereka-mereka yang berangkat ini, apakah mereka ini kan pasti berkelompok-kelompok kah, ataukah misalnya ke Arab Saudi kan yang umurnya di bawah usia 20 misalnya, masih remaja, itu kan bisa mau kemana, kan bisa diketahui itu sebenarnya itu. Masa mereka itu dibawa kayak rutin dipakai anu itu nggak diketahui oleh mereka itu, nggak mungkin lah. Kalau memang betul-betul di anu itu dijaga itu. Dan yang kedua itu tolong anunya itu para kalau masih menggunakan PT ini, mereka harus dipaksa untuk betul-betul ini juga, mbak. Kalau ada hal-hal yang begini terjadi di luar negeri itu, dipaksa mereka harus bertanggung jawab. Sebenarnya mereka ini kadang-kadang ya banyak muka dia gitu. Kalau ini dipaksa sama migration pemerintah itu, nah, kamu harus bertanggung jawab siapa, sehingga mereka berkoordinasi antara mereka itu, siapa sebenarnya antara mereka yang melakukan hal-hal yang tersembunyi begini ini gitu. Dan yang ketiga itu seperti yang saya dengar di tempat lama itu, harus di desa itu juga memang harus betul-betul dijaga betul gitu oleh para desa itu gitu. Mungkin itu jawab saya, Mbak.
1: Iya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Resam di Kabupaten Lombok Timur juga, yang juga memberikan sedikit input kepada pemerintah pusat maupun ke pemerintah daerah agar benar-benar melakukan tugas agar tidak ada oknum-oknum yang memang bermain di belakang, termasuk melakukan pendataan hingga ke tingkat desa. Dan pendengar, peringatan Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia setiap 30 Juli menjadi momentum penting bagi pemerintah Provinsi NTB bersama pemerintah kabupaten kota dan penegak hukum serta organisasi masyarakat untuk memperkuat pencegahan, khususnya TPPU. Ya, pendengar, sebelum kita melanjutkan dialog opini publik dan klarifikasi, kita akan mengikuti dulu berita sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: Saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kami juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya handphone ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Apas aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-berita yang cuman benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming

Yang kita hadiahkan untuk hutang yang telah mau bumi kita.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
2: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pemuda muda di kampus UPDM Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
2: Segar ratusan tahun diadu domba, divida et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Divida et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian,